0: sebagai sarana stabilisasi harga.
1: Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu permasalahan yang sangat krusial karena kadang-kadang lupa kita lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
0: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar di pemerintah sekarang, yaitu lewat KMP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KMP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga yang kemudian tetap antara...
3: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan itu segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan perasaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan tersebut dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih kepada masyarakat Indonesia. Karena kita tahu bahwa kemarau remisi yang nanti kan akan panjang dan terik. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau kanu kena lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya rigat lah. Nah
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Japri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
3: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Yang jelas kan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilu Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah terbangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
1: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
0: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
2: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
0: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
3: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
0: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
4: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan semudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Pekan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Sampang Pagi Ini.
1: Ayo kawin. 100,8 FM RI Sampang Purus, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang Pagi Ini, edisi hari ini Selasa, lembar yang ke-21 bulan Juni tahun 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di pagi ini. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses. Dan juga bagi Anda yang saat ini berangkat ke kantor, berangkat kerja, hati-hati di jalan ya. Karena kemungkinan saat ini di perantaran kota Sampang cukup ramai dengan berbagai aktivitas masyarakat. Ada yang berangkat kerja, berangkat ke pasar. Yang pasti kita tetap hati-hati, utamakan keselamatan di jalan, patuhi dan berlalu lintas, dan juga kelengkapan kendaraan Anda seperti helm, terus STNK, surat-surat, dan juga lampu utama, lampu sen, lampu belakang harus benar-benar kita jaga dan kita kontrol setiap hari, fungsikan dengan sebaik mungkin. Pendengar, jumpa kita pada Sampang Pagi Ini. Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang melimpahkan 8 tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak berinisial RR 15 tahun ke Kejaksaan Negeri Sampang pada Selasa 14 Juli 2026. Pelimpahan tahap 2 juga dilakukan setelah berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti. Kasat Reskrim Polres Sampang Ibtu Nur Fajri Ali mengatakan 8 tersangka yang dilimpahkan merupakan remaja. Bersamaan dengan pelimpahan tersangka, penyidik juga menyerahkan barang bukti untuk proses penuntutan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Kasus tersebut menjadi perhatian publik saat polisi mengungkap dugaan kekerasan seksual terhadap RR yang diduga dilakukan secara bergantian oleh 27 orang. Peristiwa ini disebut berlangsung dalam rentang Februari hingga Mei 2026. Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan tindak pidana tersebut bermula dari seorang pelaku berinisial AP. Dalam perkembangannya, AP juga mengajak rekan-rekannya hingga jumlah terduga pelaku bertambah menjadi 27 orang. Dari jumlah tersebut, 13 orang telah diamankan polisi, sedangkan 14 lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Polres Sampang menyatakan proses penyidikan terhadap tersangka lain terus berjalan. Penyidik masih melengkapi berkas perkara agar dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendengar, saat ini 44 menit telah lepas dari titik 7 waktu Indonesia bagian barat. Teruslah bersama kami. Nanti di titik 8 kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif dalam Sampang Menyapa Pagi, dengan topik yang kita angkat adalah peran dunia pendidikan di lingkungan SMA dan juga SMK dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan remaja. Bersama dengan narasumber kita, beliau adalah Bapak Mas Udi Hadi Wijaya yang merupakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Kabupaten Sampang. Mendengar, teruslah bersama kami di Sampang Pagi Ini.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Sampai pagi ini.

0: 103,8 FM RRI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Dan dalam program Sampang Menyapa Pagi, kami hadirkan keruan dengan Anda berkenaan dengan topik kita, peran dunia pendidikan di lingkungan SMK dan juga SMA dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan remaja. Pendengar, anak dan remaja merupakan generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Pendengar, pencegahan harus dimulai sejak dini, mulai dari pendidikan dan juga melalui dari pendidikan karakter, penguatan nilai moral, pengawasan, serta sinergi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mendengar, melalui tema peran dunia pendidikan di lingkungan SMA, SMK, dan mencegah kekerasan terhadap anak dan remaja, RRI Sampang ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan sejak dini agar kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan remaja tidak terjadi lagi di Kabupaten Sampang. Mendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami di Sampang Menyapa Pagi ini melalui via telepon. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Kabupaten Sampang. Beliau adalah Bapak Mas Odi Hadiwijaya yang akan menjelaskan berbagai langkah strategis dunia pendidikan dalam membangun lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Mas Odi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini Pak?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Oke, Pak Mas Odi bersama dengan saya Tohir dan juga gatekeeper kami Hairul Umam serta tim teknik kami Dita sebagai tim di dialog menyapa pagi ini, mengucapkan selamat kepada Bapak dan juga selamat beraktivitas. Semoga kita semua berjalan dengan lancar dan sukses. Pak Mas Odi, berkenaan topik kita di pagi ini, peran dunia pendidikan di lingkungan SMA, SMK dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan remaja. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan nih Pak. Mengapa sih pencegahan kekerasan terhadap anak dan remaja harus dimulai dari lingkungan sekolah?
1: Iya, terkait dengan sekolah ini adalah tempat pendidikan anak. Jadi yang jelas sekolah ini sebuah wadah bagaimana nantinya mengawal anak agar memiliki karakter, berkarakter, dan dapat mencapai cita-citanya. Jadi sekolah ini sangat penting adanya sebagian di dalamnya itu adalah bagaimana mengawasi anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Jadi bentuk pelayanan kepada masyarakat gitu Mas.
0: Oke, sebagai bentuk pelayanan nih Pak. Iya. Seberapa besar peran SMA atau SMK dalam membentuk karakter peserta didik agar menjauhi perilaku kekerasan?
1: Memang di wilayah SMA dan SMK ini adalah letak terkait dengan mentalitas anak ini memang sangat rentan terkait dengan pencarian jati diri. Keegoannya juga akan muncul, sehingga di lini ini kita harus mewaspadai bahwa anak-anak ini mencari jati diri yang memang harus didampingi anak tersebut. Karena di usia remaja ini kan akan melangkah ke kedewasaan. Sehingga banyak sekali anak-anak yang ingin keingintahuannya sangat tinggi. Jadi kita harus betul-betul mendampingi perubahan psikologi dari anak tersebut. Gitu Mas.
0: Oke, untuk mendukung hal tersebut, program apa atau langkah apa yang telah dijalankan oleh Cabang Dinas Pendidikan untuk menciptakan sekolah yang aman dan ramah anak?
1: Iya, terkait dengan program-program yang kita sudah kita lakukan di tingkat SMA dan SMK, ini kami terus berupaya ada pengawasan yang terarah kepada semua lembaga yang ada di wilayah kita. Juga yang kedua, kita menekankan untuk membentuk tim PPK, pencegahan dan penanganan kekerasan yang harus dibentuk oleh setiap sekolah yang ada di lembaga-lembaga SMA dan SMK serta SLB. Begitu, Mas.
0: Oke, Pak. Mas Odi, di SMA atau SMK, seperti apa yang Bapak tadi sebagai bentuk pencarian diri ataupun karakter dari setiap anak didik, bagaimana pihak sekolah bisa mengenali sejak dini karakter atau masing-masing anak dini ini dalam memberikan pendidikan, terutama pencegahan dalam kekerasan ini, Pak?
1: Ya, kita tahu bahwa anak-anak di tingkat SMA, SMK kan sangat banyak ya, tapi kan terbagi menjadi kelas-kelas gitu ya. Jadi lebih diperkecil lagi dengan kelas-kelas. Nah, di kelas ini kan ada guru mata pelajaran dan juga ada namanya wali kelas. Nah, wali kelas ini juga sangat ditekankan untuk bisa mengetahui seluk-beluk anak yang ada di kelas tersebut. Nah, juga otomatis juga kerjasama dengan guru mata pelajaran. Nah, bagaimana sejak dini kita harus mengetahui, karena sejak kelas 10 kita kan sudah memetakan anak-anak ini rentan kekerasan atau tidak. Sehingga dalam bentuk pencegahannya kita harus betul-betul menyeleksi, karena tidak sebuah anak ini yang terkait dengan penyimpangan, terutama terkait dengan tidak kekerasan, kekerasan apa saja lah ya, sehingga kita betul-betul harus mewaspadai dari terdekat dulu. Jadi yang terdekat adalah guru mata pelajaran, wali kelas. Dari situ, terus kita juga memberdayakan namanya guru BK, bimbingan konseling. Nah, ini yang nanti akan lebih fokus kepada penanganan terhadap anak, dan sudah tentunya juga tidak mengenyampingkan peran orang tua, karena pendeteksi sejak dini ini kan harus juga dikonsultasikan dengan pihak orang tua, sehingga penanganan ini sangat saling bersambut itu antara sekolah juga dengan orang tua. Begitu, Mas.
0: Oke, nampaknya memang ada pemetaan-pemetaan dan juga apa ya, Pak? Karena kehebatan seorang guru nih mungkin ya. Bagaimana dia bisa mendeteksi secara dini ya? Lantas di benak saya tuh, Pak, ada sedikit pemikiran ya, Pak. Bagaimana sih peran guru BK, wali kelas atau bahkan kepala sekolah bisa mendeteksi? Apa pakai ilmu atau pakai kenapa? Bagaimana? Bagaimana, Pak? Ada sedikit gambaran mungkin, Pak?
1: Ini yang kita bahas lebih enak ini. Jadi kalau kata orang, kalau orang bisa mendeteksi itu kadang-kadang disangkanya memiliki ilmu, padahal tidak. Itu bisa dilihat dari segi fisik dulu, Mas. Jadi fisik anak ini apa sih perbedaan dengan fisik normal dan tidak normal? Kan kelihatan. Umpamanya kan begini, kalau dari segi fisik tahu-tahu ada memar lah di pipi atau di mana, di bibir umpamanya ada buka atau apa. Nah, ini kan kita ketahui ada apa kemarin, kok enggak sekarang kok ada memar. Nah, ini dari fisik. Nah, kita dekati, oh ternyata dipukul kan begitu, Mas. Atau juga dari segi mental ya, dari segi mental misalnya kemarin riang anak ini, riang kok tahu-tahu kok menyendiri, tidak mau bergaul.

0: Misalnya semester 1 ini kok bagus nilainya, tahu-tahu semester 2 bisa anjlok gitu. Ini ada apa? Apa ada kekecewaan atau apa yang terjadi? Tadi dideteksi seperti itu. Karena memang perubahan-perubahan ini bisa kelihatan kalau sering menangani. Kalau nggak sering menangani, ya nggak kelihatan. Iya, begitu.
1: Iya. Jumpa setiap hari dengan waktu yang cukup lama, pasti kelihatan perubahan-perubahan ya, setiap anak
0: kelihatan. Didik, ya, okay. Ya, kelihatan walaupun kita hanya beberapa jam lah, 8 jam ada di sekolah. Tapi kalau bagi tim yang menangani anak-anak ini, mulai dari guru yang guru bidang studinya, guru wali kelasnya, juga PK, ini bisa lah kalau betul-betul kita mengawasi dengan baik. Nah, dari sejak dini kita ketahui ada perubahan-perubahan atau kelainan-kelainan yang tidak normal, nah ini baru kita ada tindakan-tindakan dari pihak sekolah yang diketahui oleh kepala sekolah. Nah, ini peran pentingnya tim yang ada di sekolah tersebut.
1: Intinya setiap ada perubahan pasti ada komunikasi dari orang-orang terdekat seperti guru BK, wali kelas dan juga kepala sekolah yang memantau terus perkembangan anak didik ya. Ini sebagai indikator kah, Pak?
0: Ya, tanpa ada pendekatan sejak dini, kita akan kecolongan dari sikap-sikap yang bisa menimbulkan permasalahan pada anak tersebut, mulai dari mungkin kejadian-kejadian kekerasan yang diakibatkan oleh bullying dan segalanya, mungkin juga kekerasan karena ada permasalahan antar siswa sehingga menimbulkan pertengkaran atau apa yang lain, atau juga yang paling parah itu misalnya bisa juga terkait dengan pelecehan seksual yang ada di sekolah luar tersebut atau di luar sekolah yang dilakukan oleh siswa atau anak-anak yang ada di tingkat remaja ini. Jadi perlu memang kewaspadaannya sangat tinggi, harus tinggi ya. Karena tempat kita ini kan bagaimana menyampaikan kepada orang tua perkembangan-perkembangan anak didik kita, sehingga terus dipantau dan dikomunikasikan dengan baik di sekolah maupun dengan pihak orang tua, sehingga dalam menangani anak ini sangat cepat dan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Begitu.
1: Oke. Hebat banget nih, Pak. Perlu komunikasi ya, Pak. Oke. Menurut pandangan Pak Mas Odi, seberapa penting sih pendidikan karakter seperti pendidikan agama dan juga penguatan akhlak dalam membentengi remaja dari perilaku-perilaku yang menyimpang?
0: Semua sangat berperan penting dari semua ini, dari guru yang lain juga sangat berperan, karena memang anak-anak itu kan tidak semua dekat dengan guru. Nah, sehingga dengan adanya kedekatan dengan guru semuanya, itu kan bisa kita lakukan penanganan yang baik kepada anak tersebut. Nah, peran guru agama ini juga sangat penting, karena bagaimana mencetak anak yang beriman dan bertakwa. Karena dengan keimanan dan ketakwaan, insya Allah juga akan menjadi obat bagi anak-anak ini agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ini bisa dikendalikan dengan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan tersebut. Juga guru PPKN juga bisa juga berpengaruh kepada mencetak anak-anak taat atau disiplin kepada norma-norma hukum, norma-norma kenegaraan. Nah, sehingga ada kepaduan, semua guru juga ada terkait dengan kewajiban mencetak karakter anak. Jadi mulai dari menyelesaikan tugas misalnya dengan baik, itu kan termasuk mencetak disiplinan. Nah, sehingga anak-anak apabila sudah tertangani dengan baik dari semua pihak, baik guru atau pelajaran yang lain, insya Allah anak-anak ini akan lebih nyaman, itulah, lebih nyaman di sekolah tersebut, tidak di

0: dikucilkan. Sehingga memiliki permasalahan pribadi nanti akan ditangani oleh bimbingan konseling. Nah, sehingga ada keterpaduan, ada keterkaitan, sehingga terjadilah sebuah sekolah yang nyaman, menyenangkan, sehingga bisa mencetak karakter-karakter yang baik untuk masa depan, ya, agar pada intinya cita-cita anak itu tercapai dengan gemilang begitu.
1: Oke, seperti apa yang Bapak tadi jelaskan, peran guru agama, peran guru BK, terus peran guru, kalau dulu PMP ya Pak, kalau sekarang
0: ya.
1: Kalau semasa saya dulu PMP yang akan membentuk berbagai nilai-nilai positif, atau memang ada langkah-langkah lain dari cabang dinas pendidikan provinsi sebagai arahan kepada SMK ataupun SMA di wilayah Sampang untuk membentuk saling menghormati, empati, atau kepedulian sesama siswa. Adakah langkah-langkah lain, Pak, selain hanya terpaku pada nilai pendidikan yang sifatnya formal?
0: Ya, pasti adalah karena di dalam sekolah kan kompleks. Jadi tidak monoton kepada mata pelajaran atau juga tugas yang stagnan. Terkait dengan yang lain, itu anak-anak kan diberi sebuah wadah namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini kan untuk memberikan wadah untuk bakat dan minat anak. Nah, sehingga ada kegiatan-kegiatan positif di luar jam sekolah. Misalnya mengikuti ekstra pramuka, ekstra olahraga, dan lain sebagainya yang akan mengawal kepada prestasi-prestasi di luar akademik. Nah, ini juga membentuk karakter-karakter juga kepada siswa. Juga kita menekankan kepada semua sekolah untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Seperti misalnya dengan puskesmas terdekat, dengan kepolisian, dengan Koramil, TNI, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan penanganan kesiswaan, gitu. Jadi banyak sekali yang harus kita kolaborasikan agar anak tidak jenuh. Kalau ditangani guru terus, kan perlu penyegaran lah, mungkin dengan mendatangkan tim kesehatan dari puskesmas untuk memberikan pendidikan untuk pendidikan terkait dengan kesehatan remaja misalnya begitu. Atau juga kepolisian mungkin dengan memberikan tatanan-tatanan terkait dengan hukum, mungkin berkendaraan di jalan seperti apa yang tidak melanggar hukum. Nah, sehingga ini akan menjadi pencegahan-pencegahan. Juga dari TNI, mungkin dari kedisiplinan, kecintaan kepada negara, sehingga akan menyadari bahwa siswa ini banyak yang yang memperhatikan atau yang peduli kepada anak ini. Jadi tidak hanya di lingkup sekolah dan keluarga saja. Jadi sehingga anak ini enak gitu kalau ada masalah atau ada terkait dengan kekecewaan kepada situasi dan kondisi, ada tempat-tempat curahan gitu. Sehingga nanti dari curahan-curahan itu nanti akan kita kembangkan untuk bisa diselesaikan dengan baik. Begitu.
1: Oke. Sesuai dengan apa yang Bapak pernah di awal bilang bahwa sekolah tempat terutama SMA dan SMK ini mencari karakter para remaja untuk menginjak dewasa, atau bahkan di sekolah banyak terjadi sering terjadi adalah bullying, sehingga berakibat perundungan pada sang korban. Apa upaya dari sekolah ataupun dinas pendidikan di cabang provinsi ini untuk memulihkan mental dari para korban-korban kekerasan ataupun korban bullying, Pak? Untuk lebih semangat lagi, apakah ada langkah-langkah?
0: Ya, kita memang kita buat edaran bahwa ada juga slogan-slogan anti bullying. Ini memang sangat sangat rentan terjadi di setiap sekolah. Namun dengan adanya penekanan dari kita terkait dengan pencegahan bullying yang terjadi itu lebih kecil terkait dengan kejadian-kejadian tersebut. Memang sangat sangat berbahaya lah kalau terjadi di sekolah, karena akan mempengaruhi kepada mental anak, sehingga banyak kejadian-kejadian akibat bullying yang berkelanjutan itu bisa berpengaruh bukan kepada diri anak itu, tapi juga berpengaruh kepada lingkungan sekolah. Kan ada juga misalnya sekolah dirusak oleh orang-orang yang artinya yang sudah tidak tahan lagi di bullying, atau juga bisa juga pada dirinya bisa terjadi ya paling fatal bunuh diri itu gara-gara di bullying. Nah ini sangat sangat sangat disayangkan apabila sekolah tidak perhatian kepada perkembangan anak di sekolah tersebut. Jadi tidak hanya fokus kepada akademik, tapi bagaimana perkembangan anak itu harus perlu juga diperhatikan dengan baik. Jadi jangan diam kalau ada temuan-temuan terkait dengan kelainan sikap dari anak-anak tersebut. Siapa tahu ada kejadian yang luar biasa di sekolah tersebut, sehingga segera ditangani baik oleh guru, berkolaborasi juga dengan pihak lain dan orang tua. Ya, jadi itu terkait dengan kita penekanan kepada sekolah. Stop bullying.
1: Oke. Intinya pengawasan dari para guru BK seperti yang Bapak tadi bilang ini sangat penting untuk mendeteksi perubahan-perubahan terhadap siswa. Lalu bagaimana Pak peran OSIS nih Pak dan juga ekstrakurikuler dalam membangun budaya sekolah yang positif?
0: Jadi OSIS ini, organisasi siswa intra sekolah, ini juga sangat mendukung terkait dengan mencetak anak agar percaya diri, agar anak ini memiliki semangat, memiliki kemampuan-kemampuan dalam hal kepemimpinan dan lain sebagainya. OSIS ini diajarkan kemandirian kepada siswa untuk berkembang, ya, untuk berkembang, sehingga OSIS ini menjadi sebuah wadah bagaimana anak ini lebih bebas begitu, lebih bebas untuk mengembangkan dirinya, walaupun kebebasan ini tidak mutlak karena masih diawasi oleh pembina-pembina OSIS. Namun dari OSIS ini akan mencetak anak-anak yang betul-betul berprestasi dalam bidang masing-masing. Nah, OSIS ini kan juga dekat dengan anak. Ya, di setiap kelas dekat, sehingga ada kolaborasi yang baik apabila nanti ada anak-anak yang dalam tanda kutip seperti tadi yang saya katakan perlu ditangani lebih intens kepada anak tersebut, mungkin ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan dari keseharian ini perlu juga ditangani. Nah, bisa saja itu informasi juga datang dari anak-anak yang sering berkumpul dengan baik dalam satu organisasi OSIS ataupun dari ekstrakurikuler ataupun dari yang lain. Sehingga sangat sempit sekali kejadian-kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh anak yang tidak tertangani dengan baik. Begitu.
1: Oke. Sebenarnya setiap permasalahan pasti ada tantangan nih Pak, untuk mencapai tujuan yang baik. Apakah sih tantangan terbesar di dunia pendidikan dalam mencegah kekerasan di kalangan remaja saat ini?
0: Ya, memang tantangan-tantangan yang paling besar itu adalah kalau kita itu adalah sekolah yang tidak peduli kepada pendeteksian dini kepada anak. Artinya sifatnya hanya menunggu kejadian baru dilakukan tindakan. Ini tekan beban bagi jabang dinas, sehingga jabang dinas ini selalu berupaya untuk mengingatkan sekolah-sekolah ini, gitu. Mm-hmm. Karena memang kalau tidak diingatkan ya nanti kita juga akan menjadi penyesalan bagi kita selaku yang bisa memberikan pembinaan kepada sekolah-sekolah. Mm-hmm. Terus yang kedua juga ini zaman yang perubahan sangat cepat dengan digital yang sangat cepat, sehingga lengah dalam penggunaan digital. Mm-mm. Lengah dalam artian tidak ada pengawasan yang baik dari pihak-pihak yang dekat dengan anak tersebut, mulai dari orang tua, sekolah. Jadi bagaimana menggunakan era digitalisasi ini dengan hal-hal yang positif, karena banyak dari inspirasi-inspirasi anak itu didapatkan dari
1: media sosial
0: yang ya serba digital, mulai media sosial, sehingga ingin coba-coba. Kadang-kadang ada anak-anak ingin coba terbang karena di medsosnya anak itu bisa terbang, akhirnya jatuh. Kan banyak sekali terjadi seperti itu.
1: Bukan hanya sekolah ini, tapi keluarga juga berperan penting nih, Pak.
0: Iya, perlu. Perlu juga. Keluarga itu sebenarnya kan paling banyak di rumah, ya gitu ya. Memang sih intennya di sekolah karena di tempat pendidikan. Tapi di sekolah tidak boleh lepas tanggung jawab. Di rumah tidak boleh lepas tanggung jawab. Harus juga betul-betul sering-sering komunikasi dengan sekolah. Takut ada perubahan, mengingatkan kepada sekolah. Misalnya bertanya apakah ada anak saya ini perubahan yang mungkin kalau di rumah tidak tampak, mungkin kalau di sekolah ada tampak perubahan yang bisa mengarah ke negatif. Nah, seperti itu, kalau sudah saling komunikasi dengan baik antara orang tua dan pihak sekolah, ini pencegahan sejak dini terhadap tindakan kekerasan ataupun yang lain yang bersifat negatif pada siswa itu mudah diketahui dan mudah diselesaikan dengan baik, begitu.
1: Oke. Semisal nih, Pak, di sekolah sampai terjadi tindak kekerasan ataupun yang mungkin sampai ke bisa menjadi karena hukum. Seperti apa sih, Pak, mekanisme pelaporan yang aman bagi siswa apabila mengetahui hal-hal yang semacam itu? Apakah Bapak kan tadi sudah bilang ada kerjasama dengan kepolisian, dengan dinas kesehatan, yang dinas kesehatan tentunya untuk mendeteksi kekerasan fisik dan pengkolbesian secara hukum. Bagaimana supaya mental anak itu sekalipun harus berurusan dengan kepolisian, mentalnya akan tetap teguh?
0: Ya, jadi terkait dengan hal-hal yang sangat positif, bagaimana apabila terjadi, apabila terjadi. Nah, di sekolah itu kan ada namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Tim khusus lah ya, tim khusus yang dibentuk di sekolah. Nah, dari ini kan tugasnya kan bagaimana merekomendasikan pencegahan kekerasan di sekolah. Ya, sehingga juga nanti dari tim penanganan pencegahan kekerasan ini yang akan membantu pihak sekolah untuk bisa meneruskan kepada aparat keamanan atau pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran yang berakibat fatal kepada siswa tersebut atau kepada pihak-pihak lain. Dengan catatan nanti ada penanganan khusus, kita juga bekerjasama dengan tim PPA yang ada di kepolisian tersebut atau dinas-dinas terkait yang menangani perlindungan-perlindungan kepada anak. Nah, itu karena memang siswa ini kan di bawah umur, Mas.
1: Iya, Pak. Mengingat
0: di bawah umur kan tanggung jawabnya orang tua juga kan, sehingga tidak lepas harus dilaporkan kepada orang tua. Sehingga nanti bagaimana penanganan, apakah tidak terjadi kriminal atau bagaimana. Kalau terjadi kriminal ya kita harus bekerja sama atau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun dengan catatan nanti akan juga terus ada pendampingan khusus kepada anak tersebut, tidak hanya dilepas, dilaporkan, ditinggal, bukan. Jadi apabila terjadi tindakan-tindakan kekerasan atau yang merugikan anak pihak lain, itu terus terjadi pendampingan yang dilakukan oleh pihak sekolah.
1: Intinya masa depan anak jangan sampai putus sampai di jeruji besi ya Pak. Karena setiap anak memiliki masa depan yang mungkin lebih baik.
0: Makanya waktu pun misalnya ada anak yang kemudian dijauhkan misalnya di penjara atau apa, ya kita tetap fokus kepada bagaimana anak itu memiliki masa depan yang baik. Tidak langsung pas ada kejadian langsung dikeluarkan gitu ya, atau juga langsung diputus. Tidak mau tahu, tidak boleh. Jadi kami tekankan setiap kejadian-kejadian yang dilakukan oleh anak didik kita, berupaya bekerja sama dengan orang tua, pihak-pihak terkait, agar bagaimana mengawal anak tersebut jangan sampai putus sekolah, begitu.
1: Oke, mungkin ada pesan Pak kepada para guru ataupun kepada orang tua atau pendamping dari anak-anak didik di lingkungan sekolah, bagaimana sih membentuk suatu kondisi peserta didik yang nyaman, aman, dan bagaimana dalam mengatasi setiap permasalahan dengan baik?
0: Ya, saya selaku pengajar Bang Dinas yang membawai pembinaan terhadap SMA, SMK, dan SLB, meminta kepada semua pihak untuk bekerjasama, berkolaborasi, baik pihak sekolah, orang tua, maupun stakeholder yang lain, bagaimana untuk mengawal anak-anak didik kita sebagai generasi penerus kita di masa depan, agar tercipta karakter yang baik, sehingga anak-anak itu nyaman, tenang dalam belajar, sehingga nanti mudah menjadi anak yang berprestasi dan berguna bagi orang keluarga, juga kepada negara. Karena itu jauhi tindak kekerasan yang menyebabkan kerugian kepada diri anak didik atau lingkungan yang lain. Dengan cara kita bangun keimanan dan ketakwaan kita lebih kuat, dan juga bagaimana bersosialisasi dengan baik untuk bisa mengawal anak-anak kita yang memang rentan dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, terutama di era yang kita lakukan saat ini, di era digitalisasi, media-media yang sudah bebas bisa di istilahnya media-media sosial yang mudah diakses oleh anak-anak kita, sehingga kita menjadi pendamping yang hebat bagi anak-anak, terutama orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Bagaimana anak yang menjadi harapan kita menjadi anak-anak yang baik dan hebat.
1: Oke, itu harapan Bapak Mas Odi Hadi Wijaya kepada para orang tua dan juga guru, yang tentunya komitmen dan harapan dari Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur kepada seluruh SMA dan juga SMK di Kabupaten Sampang untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan remaja. Pendengar, demikianlah dialog interaktif RRI Sampang dengan tema peran dunia pendidikan di lingkungan SMA dan juga SMK dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan remaja. Dan dari dialog ini dapat disimpulkan bahwa pencegahan kekerasan harus dimulai sejak dini, mulai dari penguatan pendidikan karakter, pendidikan agama, kepedulian terhadap sesama, serta sinergi antar sekolah, keluarga, dan juga pemerintah dalam masyarakat. Sekolah diharapkan menjadi ruang yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh peserta didik sebagai garda terdepan pendidikan dan kemajuan suatu bangsa. Terima kasih kepada Bapak Hadi Wijaya sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Sampang. Semoga informasi dan edukasi yang telah disampaikan beliau sejak wejangan-wejangan ini menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua dan juga menjadi informasi yang perlu disebarluaskan kepada pihak-pihak untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan remaja, sehingga kasus-kasus serupa yang sering terjadi di lingkungan remaja tidak lagi terjadi di Kabupaten Sampang. Dan semoga akan selalu membawa manfaat. Terima kasih Pak Basudi atas waktunya.
0: Ya, sami-sami.
1: Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar itulah dialog interaktif yang kami gelar dengan Bapak Mas Udi sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Sampang. Saat ini 42 menit terlepas dari titik 8 waktu Indonesia bagian Barat, teruslah bersama kami di RRI Sampang melalui saluran FM 100,8 yang kami pancar belaskan dari Perantaran Imam Bonjol Sampang, Madura. Dan nanti di titik 9 kami ajak Anda untuk bergabung dengan Satu RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dari dalam program Jatim hari ini. Saya terakhir menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia. Sampai

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Sampang pagi ini.

0: tidak hengkang, yang mau ke sini juga senang dengan adanya apa? Kepastian hukum yang jelas dan tegas, perizinannya juga mudah, terciptanya apa namanya ketersediaan sumber daya manusianya yang juga apa namanya mempunyai suatu kompetensi dan skill yang cukup gitu
1: Ya,
0: loh Mbak.
1: ya, ya.
0: Termasuk juga property rights-nya harus jelas gitu
1: Ya.
0: kan. Nah ini, ya kalau orang sudah datang, udah ini ternyata tiba-tiba ada yang ngakui 5 sertifikat misalnya ya, nggak ada yang mau investasi ke Indonesia. Jadi saya
1: Ya,
0: setuju
1: ya.
0: dengan Pak Joni, di samping perumahan itu digenjot, dan memang ini menciptakan lapangan kerja, tapi jangan hanya perumahan aja, bagaimana membangun bisnis yang lain, yaitu foreign direct investment digenjot seperti Vietnam gitu Mbak.
1: Ya.
0: Sehingga nanti akan terciptalah lapangan-lapangan kerja baru, orang punya penghasilan, sehingga properti hidup lagi. Pak Jamhadi dengan Pak Toto nanti enak gitu kan. Jadi ada pembelinya, ada marketnya
1: Ya,
0: gitu
1: ya.
0: Mbak. Ya kalau enggak,
1: Oke,
0: kalau hanya
1: baik.
0: membangun rumah segini aja gitu, tidak ada ini ya, nggak ada pembeli nanti kan
1: Oke,
0: gitu.
1: baik. Agaknya memang program ini baik begitu ya, tapi kita tadi pikirkan bersama bagaimana untuk bisa mendapatkan multiplier efeknya begitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang upaya pemerintah dalam menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, satu di antaranya dengan keberadaan rumah, tapi ingat bahwa ada industri-industri yang kemudian juga akan bertumbuh, akan ada lapangan pekerjaan yang terbuka lebar. Nah, mari kita bangun lagi konektivitasnya, sinergitasnya melalui program-program yang sudah ada, termasuk tadi perizinannya begitu ya, yang ditekankan oleh Pak Toto. Terima kasih sekali untuk ketiga narasumber saya di pagi hari ini, sesi diskusi yang luar biasa.
0: Matur
1: Semoga
0: Pak
1: kita
0: Jamadi,
1: sama-sama terus
0: Pak
1: mengawal ya
0: Toto.
1: untuk program ini agar
0: Sampai
1: bisa
0: jumpa.
1: terrealisasi demi
0: Dan lagi
1: kemaslahatan
0: sukses
1: masyarakat
0: selalu.
1: Indonesia. Terima kasih, selamat pagi Pak Toto,
0: Matur,
1: Prof.
0: matur.
1: Rahma dan juga Pak Jam Hadi. Insya Allah kita bertemu dengan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menyatakan bahwa video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp adalah hoax. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan video itu memiliki probabilitas mencapai 90,9% dihasilkan dari Artificial Intelligence atau AI. Sementara itu, Bitmain mendeteksi bahwa probabilitas video tersebut mencapai 77%.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur dalam peta peliputannya. Dan tentunya sembari temani Anda beraktivitas dan mendengarkan laporan dari rekan-rekan reporter hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami juga ajak Anda untuk mendengarkan sejumlah komposisi yang kami hadirkan spesial untuk temani Anda pagi ini.

0: Satu komposisi dari Diskoria featuring Lali Ilmanino dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. Kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas pagi ini. Sembari kita akan dengarkan kabar dari rekan-rekan reporter. Informasi pertama akan disampaikan reporter Familia berkaitan dengan olahraga kasti yang akan menjadi ikon wisata dan ekonomi di Kabupaten Sumenep. Familia, silahkan.
1: Ya, terima kasih. Baik mendengar, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Kabupaten Sumenep, Imam Safi'i, ini mengapresiasi tinggi turnamen bola kasti dalam rangka hari ulang tahun Korem 084 Baskara Jaya, yang kini resmi masuk dalam kalender event pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Turnamen yang berlangsung di Desa Duko, Kecamatan Rubaru tersebut, sangat disambut antusias oleh masyarakat. Dan kompetisi ini juga diharapkan menjadi pemantik semangat bagi klub-klub kasti di seluruh pelosok Sumenep agar olahraga regional ini kembali tumbuh dan berkembang. Imam Safi'i juga berharap pemerintah Kabupaten Sumenep melalui KORMI dapat menjadikan turnamen bola kasti ini sebagai kegiatan agenda tahunan agar kelestariannya terus terjaga. Karena selain melestarikan budaya agar tidak punah, format turnamen ini dinilai efektif dalam mendongkrak sektor ekonomi lokal. Dan masyarakat juga bisa mengingat kembali olahraga ini, karena ini merupakan olahraga dahulu yang merupakan permainan biasa, akan tetapi saat ini dibuat sebagai model turnamen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Imam meminta kepada seluruh klub bola kasti yang ada di Kabupaten Sumenep untuk tidak hanya aktif berlatih menjelang kompetisi, akan tetapi juga menjadikan olahraga ini sebagai aktivitas rutin harian di lingkungan masing-masing. Setidaknya, menurut Imam, setiap hari ini ada kegiatan bermain kasti di sekitar lapangan yang ada di dekat rumah mereka masing-masing agar olahraga tradisional ini bisa menjadi barometer ikon di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Pamela melaporkan kembali ke Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensori khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensori kompleks untuk bertahan hidup.

0: Kabar lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, datang dari reporter Hanum Oktavia yang mengabarkan dukung MBG, dosen UB, perkuat ketahanan pangan keluarga di Desa Sumberporong. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, penguatan ketahanan pangan keluarga dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Berangkat dari hal tersebut, tim dosen Universitas Trawijaya Malang menggelar program pengabdian masyarakat bertajuk penguatan ketahanan pangan keluarga berbasis potensi Desa Sumberporong di Desa Sumberporong, Kabupaten Malang beberapa waktu yang lalu. Kegiatan yang melibatkan kader PKK dan juga posyandu ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga dan peluang ekonomi masyarakat. Ketua Tim Pengabdian Hari Sujono mengatakan, penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi pangan, tetapi juga perlu diikuti oleh peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan yang bergizi. Program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, poin kedua, yakni Zero Hunger atau tanpa kelaparan melalui edukasi gizi, pemanfaatan pangan lokal, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam program ini adalah dapur digital, yakni penyusunan katalog resep berbasis QR Code yang memuat berbagai olahan dari produk unggulan yang ada di Desa Sumberporong. Melalui katalog tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai resep sehat secara mudah menggunakan telepon pintar. Kepala Desa Sumberporong, Ibi Ningrum, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat. Ketahanan pangan menurutnya sangat menarik, apalagi para ibu-ibu di desa diajarkan praktik langsung mengolah pangan. Harapannya ilmu yang diperoleh bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, sekaligus menginspirasi lahirnya usaha baru yang memiliki nilai ekonomi. Demikian laporan Hanum Oktavia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter lepas dari informasi yang disampaikan Familia dan Hanum. Kali ini William Nathan siap mengabarkan Arema FC Goes to School sambangi SMA Katolik Santa Maria Malang. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, suasana meriah memenuhi tol basket SMA Katolik Santa Maria Kota Malang saat dua pemain Arema FC Ahmad Maulana Syarif dan Diego Landis hadir menyapa ratusan siswa dalam pembukaan program Arema Goes to School atau GTS musim 2026-2027. Acara yang dikemas secara santai dan edukatif ini diisi dengan talk show, coaching unik hingga games interaktif yang memicu antusiasme para pelajar. Dalam sesi diskusi, para siswa antusias menggali cerita seputar kehidupan pesepak bola profesional, perjuangan membela Arema FC hingga cara menghadapi tekanan dan kritik dari supporter atau publik. Maulana Syarif, pemain asal Bandung yang kini berhasil menembus tim utama Arema FC dan memperkuat timnas Indonesia, membagikan kisah perjuangannya. Maulana mengungkapkan bahwa perjalanannya tidak mudah karena sempat diremehkan sejak kecil. Namun berkat fokus dan kerja keras, dia merasa bangga dapat membela Arema FC sekaligus mewujudkan mimpinya membela timnas Indonesia. Keseruan itu berlanjut saat coaching klinik, teknik dasar sepak bola, dan kuis berhadiah digelar. Chief Business Officer atau CBO Arema FC Irma Prianti menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan perdana GTS pada 2026 sebagai komitmen Arema FC dalam mendukung keluarga di sekolah agar menyenangkan sekaligus menanamkan nilai-nilai sportivitas. Kegiatan ini mendapatkan sambutan hangat dari para siswa, salah satunya Christopher Kevin Indra Gunawan, siswa kelas 101. Dia mengaku sangat antusias dengan adanya kuis dan media menarik, seraya berharap seluruh pemain Arema dapat hadir secara lengkap jika program serupa kembali diselenggarakan di SMA Katolik Santa Maria Kota Malang. Dan melalui program Arema Goes to School, Arema FC berkomitmen mendekatkan sepak bola dengan dunia pendidikan, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk berani bermimpi, bekerja keras, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas di dalam maupun di luar. William Nathan, laporan.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayet, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 yang juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita nanti akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Rizky Hermawan, Rizky Darmawan yang akan menyampaikan kabar berkaitan dengan sinergi Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu sepakati Raperda APBD 2025. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, rapat paripurna DPRD Kota Batu dengan agenda persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 digelar di kantor DPRD Kota Batu. Persetujuan bersama antara pemerintah Kota Batu dan DPRD ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari penyampaian rancangan peraturan daerah, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban Wali Kota Batu, hingga pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Juru bicara pendapat DPRD Kota Batu Saifuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD terhadap proses pembahasan yang telah dilakukan. Berdasarkan laporan DPRD, target pendapatan daerah Kota Batu pada tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 1,1 triliun, sementara realisasinya mencapai sekitar 1,092 triliun atau setara dengan 99,20% dari target yang telah ditetapkan. Adapun pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan sebesar 327,98 miliar dengan realisasi mencapai sekitar 302,95 miliar hingga akhir tahun anggaran 2025. Sementara itu, Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Batu atas proses pembahasan yang berlangsung secara konstruktif. Berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD setiap tahunnya menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Rohman juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Koordinasi antar perangkat daerah akan terus diperkuat agar setiap masukan dari DPRD dapat ditindaklanjuti secara optimal demi meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan disepakatinya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Batu bersama DPRD kembali menunjukkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

0: Masih ada sejumlah kabar yang kami hadirkan untuk Anda untuk edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan begitu ya. Ada reporter Ayu Citra yang sedang dihubungi oleh rekan-rekan gatekeeper yang juga akan memberikan informasinya berkaitan dengan eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri makin terancam. Nanti kita akan dengarkan informasinya bersama dengan reporter Ayu Citra. Jadi informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Ayu Citra. Eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri makin terancam. Ayu Citra, silakan.
1: Iya, pendengar, saat ini sering adanya rumor terkait dengan dipindahnya lapak pasar Goa RCM, maka pada saat ini pendengar, eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri makin terancam. Hal itu pendengar dikatakan oleh sarjana selaku ketua paguyuban sentra PKL di Pasar Ikan Hias dan Tanaman Hias Simpang 5 Gumul Kediri hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa dengan adanya isu perpindahan lapak pedagang buah RCM ini, maka sekarang ini pendengar tampak jumlah pedagang merasa resah atau khawatir jika memang trafik pengunjung di lokasi ini akan semakin sepi. Berikut pernyataan dari sarjana.
2: Kita mengajukan surat ke sini untuk mengapa dilakukan audit. Kita minta audit yang terkait dengan keberadaan kita pasar dan ada apa Pak sebenarnya? Ini kebetulan ya, jadi ini masalah dengan RCM. Yang mana dengan keberadaan RCM kan sangat membantu dengan
1: masyarakat. Ya benar, sementara itu salah seorang pedagang pasar ikan hias Simpang 5 Gumul Kediri, Timotius alias Bang Tim, mengatakan pula bahwa idealnya perpindahan lapak buah RCM ini dapat dikomunikasikan lebih dulu dengan para pedagang. Kemudian untuk memperjuangkan esensi ini pendengar, maka pada saat ini sejumlah pedagang mengirimkan permohonan surat audiensi kepada para wakil rakyat yang saat ini berada di gedung DPRD Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Masih ada sejumlah kabar yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ada reporter Ninda Olivia, Rastrada non-tunai Kota Blitar mulai disalurkan lewat KKMP. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Iya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar akhirnya mulai menyalurkan bantuan beras kesejahteraan daerah atau Rastrada non-tunai triwulan pertama tahun 2026. Penyaluran yang sempat molor beberapa bulan ini dilakukan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP sebagai skema baru pengganti e-warung. Penyaluran simbolis berlangsung kemarin di KKMP Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul dan dipimpin langsung oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kota Blitar Tri Iman Prasetyono. Sebanyak 7.401 keluarga penerima manfaat atau KPM menerima bantuan senilai Rp65.000 per bulan atau setara sekitar 4,8 kg beras dengan acuan harga eceran tertinggi HET Rp13.500. kilogram. Bantuan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan sehingga setiap KPM memperoleh Rp195.000 atau sekitar 14,5 kg beras. PJ Sekda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono mengakui penyaluran bantuan tahun ini mengalami keterlambatan. Bantuan untuk alokasi Januari hingga Maret baru bisa disalurkan pada Juli karena pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Ia menjelaskan sesuai ketentuan penyaluran bantuan hanya dapat dilakukan maksimal untuk 3 bulan dalam satu tahap. Karena itu tahap pertama hanya mencakup alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan proses penyaluran tahap pertama ini ditargetkan selesai pada 28 Juli 2026. Tri Iman juga menjelaskan tahun ini pemerintah Kota Blitar menggandeng KKMP sebagai mitra penyalur bantuan. Mekanisme tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan e-warung binaan dari Dinas Sosial. Saat ini terdapat 21 KKMP di Kota Blitar, sebanyak 13 koperasi telah diresmikan, sedangkan 8 lainnya masih menunggu peluncuran. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Muzilatun 49 tahun, warga Kelurahan Bendo, mengaku penyaluran tahun ini memang lebih lambat dibandingkan biasanya. Menurutnya bantuan triwulan pertama umumnya diberikan atau diterima pada bulan Januari atau Februari. Ia juga menyebut jumlah beras yang diterima tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Jika sebelumnya memperoleh sekitar 30 kg untuk 3 bulan, ini hanya sekitar 15 kg. Meski demikian, Muzilatun tetap bersyukur masih menjadi salah satu penerima manfaat dari program tersebut. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Agustin Irdian yang mengabarkan pelatih Persebaya menilai pemain asing masih perlu adaptasi. Agustin.
2: Ya, baik pendengar, pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan evaluasi terhadap kondisi tim usai anniversary game yang berlangsung pekan lalu. Sekaligus juga menata persiapan menuju turnamen Piala Presiden yang sesaat lagi akan berlangsung. Dan menurutnya para pemain asing baru ini masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi baik untuk rekan setimnya maupun juga lingkungan baru dengan iklim kompetisi di Indonesia. Tavares menjelaskan para pemain asing ini bahkan belum genap juga sepekan menjalani latihan bersama sehingga memang perlu adaptasi. Dan meski demikian ia melihat mereka memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk berkembang. Ia berharap seluruh pemain asing ini sudah berada dalam kondisi siap saat Persebaya akan memulai perjuangan di Piala Presiden yang akan dimulai 26 Juli mendatang.
3: They are trying to know some of them in Indonesia also. So it's less than 1 week that they are here training with the teammates. I think everybody have a potential to develop more. I saw good things in some of them. Other things that they need to improve, special physical condition. It's normal. Some of them have some physical problems during this week.
2: Yeah, then Tavares juga menyoroti, selain menyoroti pemain asing begitu, Tavares ini juga menilai keakraban maupun juga kemampuan pemain ini di prediksi juga tetap akan meningkat seiring dengan adaptasi yang dilakukan oleh tim pelatih juga. Dan selain menyoroti pemain asing, ia juga menjelaskan alasan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda pada saat laga Anniversary Game kemarin. Menurutnya pengalaman bertanding ini tidak bisa digantikan dengan latihan, sehingga sebelum memasukkan pemain asing sendiri, ia meminta agar mereka menampilkan performa yang baik dan melebihi dalam sesi latihan, karena meski memiliki potensi besar, Tavares menilai para pemain muda juga membutuhkan proses panjang untuk berkembang. Ia menegaskan bahwa pertandingan menjadi sarana penting bagi pemain untuk belajar mengambil keputusan di bawah tekanan, terutama saat bermain di hadapan ribuan pendukung di kandang sendiri. Demikian Agustin Nirdiani melaporkan.
0: Terima kasih Agustin, selamat kembali bertugas. Informasi tersebut pendengar menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi di kesempatan hari Kamis, tentunya untuk update kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pagi ini pamit. Sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi hari ini.
2: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresh Tioktora, kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang ini di edisi 21 Juli 2026. Menggantikan rekan saya Sari Julia menemani Anda hingga usai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan ada banyak informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, sebelum kami bagikan bagaimana informasi-informasi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda, ada catatan yang ingin kami bagikan. Pendengar, kini bayar pajak kendaraan bermotor semakin mudah. Tidak perlu antri, cukup lewat e-channel. Pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan secara praktis, cepat, aman, dan mudah melalui Alfamart, Indomaret, aplikasi Sinyal, Tokopedia, Bank Jati maupun Shopee. Layanan ini memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan tanpa harus datang ke kantor Samsat. Setelah pembayaran berhasil, jangan lupa cetak bukti bayar Anda sesuai ketentuan yang berlaku. Ayo tunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu. Pajak yang Anda bayarkan berperan dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan pajak bagi masyarakat Jawa Timur. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KB Samsat Surabaya Utara.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Fresh Dr. masih menemani Anda pendengar. Kali ini kami bagikan kabar untuk Anda berkaitan dengan satu hal. BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 14 kabupaten telah menempatkan status darurat kekeringan hingga pertengahan Juli 2026. Dengan rincian 11 daerah berstatus siaga darurat dan 3 daerah berstatus tanggap darurat. Satrio Nurseno, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim mengatakan, upaya menghadapi kekeringan telah dilakukan dengan memasifkan distribusi air bersih dan langkah mitigasi supaya dampak kekeringan tidak meluas. Terkait upaya distribusi air, BPBD Jatim bersama stakeholder terkait telah menyalurkan sekitar 1.035.000 liter air bersih ke wilayah terdampak melalui 207 rit mobil tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan 73 dusun. Dropping air bersih terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan dan pihaknya terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. BPBD Jatim telah memetakan daerah yang menetapkan status kedaruratan kekeringan antara lain Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, dan Situbondo. Dari sejumlah daerah tersebut, Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo telah menaikkan status menjadi tanggap darurat, sedangkan daerah lainnya berstatus siaga darurat. Di sisi lain, untuk menghadapi puncak musim kemarau, BPBD Jatim telah menganggarkan Rp612 juta untuk estimasi 867 rit distribusi air bersih. Kemudian nantinya akan disiapkan 50 unit tandon air, 100 tandon lipat, serta 9.600 lembar terpal untuk kesiapsiagaan logistik. Satrio mengatakan, BPBD Jatim juga menyiapkan langkah mitigasi dengan menggelar rapat koordinasi teknis bersama organisasi perangkat daerah, OPD, dan BPBD Kabupaten Kota. BPBD Jatim juga memastikan kesiapan armada dan peralatan pendukung, mulai dari mobil tangki, kendaraan logistik, pompa air berkapasitas besar, sampai peralatan penerangan darurat guna mempercepat penanganan kekeringan.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa 21 Juli 2026. Atas nama Diana Ambunsari SH, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Muhammad Irhamuddin bin Hartono, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sekuriti Bank BRI, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kapas Baru 5, nomor 60 sampai nomor 62, RT 8, RW 7, Kelurahan Kapas Madia Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2424, /PDT.G/2026/PA.SBY, antara Nanda Binti Barli sebagai penggugat dan Muhammad Irhamuddin bin Hartono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kami akan hadirkan bagaimana informasi untuk Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi ini adalah cuplikan perbincangan rekan saya Sari Julia ya, ketika berbincang dengan salah seorang narasumber begitu. Beliau adalah Kepala Bidang Kemitraan Komunikasi dan Lembaga Diskom Info Jawa Timur, Bapak Eko Setiawan. Mengenai media sosial yang menjadi sumber informasi yang paling mudah diakses masyarakat, namun derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan besar dalam memastikan kebenaran sebuah informasi sebelum dipercaya dan disebarluaskan. Kepala Bidang Kemitraan Komunikasi dan Lembaga Diskom Info Jawa Timur, Eko Setiawan menjelaskan bahwa masyarakat saat ini banyak memperoleh informasi dari media sosial. Meski demikian, tingkat kepercayaan terhadap informasi masih lebih tinggi pada media-media arus utama yang bekerja dengan prinsip verifikasi dan tanggung jawab jurnalistik. Dan menurutnya, tantangan terbesar di era digital adalah siapapun dapat menjadi penyebar informasi di media sosial tanpa selalu diketahui identitas maupun kredibilitasnya. Karena itu, penguatan literasi digital dan kebiasaan memverifikasi informasi menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut atau cuplikan perbincangan tersebut rekan Sari Julia bersama dengan Bapak Eko Setiawan.
1: Pak, kalau kita hidup di era digitalisasi saat ini, kita bisa lihat begitu ya, banjir informasi. Nah, dari perspektif teman-teman Kominfo begitu ya, seberapa serius sih fenomena ini terjadi di masyarakat begitu ya, dan apa tantangan terbesar dari pemerintah dalam mengelola arus informasi yang begitu cepat dan masif? Bagaimana Pak Eko?
2: Pertama memang perlu kita lihat ya, data-data terkini memang ada beberapa survei, beberapa penelitian memang masyarakat mendapatkan informasi paling banyak itu memang dari media sosial. Jadi sumber informasi yang paling digemari kurang lebih itu, atau kemudian yang mungkin yang paling gampang diakses itu dari media sosial. Namun media yang paling dipercaya sebenarnya untuk mendapatkan informasi itu justru dari media-media mainstream, dari televisi, radio, koran dan sebagainya. Jadi seperti RRI ini, jadi mungkin bisa jadi masyarakat mendapatkan informasinya dari media sosial, tapi mereka nggak langsung percaya sih, tapi lebih ke tapi kalau media mainstream menyampaikan informasi, mereka tingkat kepercayaannya lebih tinggi daripada media sosial. Nah, fenomena ini sebenarnya menjadi peluang bagi media yang mainstream untuk kemudian memperkuat literasi masyarakat sekaligus menyampaikan informasi, sekaligus menjadi istilah kita itu kan clearing house ya, menjadi rumah penjernih informasi begitu kepada masyarakat. Jadi ketika akses, kalau memang akses ke media sosial itu memang kita nggak bisa batasi ya, jadi apalagi akses internet kita sekarang di Jawa Timur sudah 82% lebih untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Artinya dengan tingkat akses internet yang sedemikian tinggi, memang filtering ya, pentatisan informasi itu memang tidak bisa serta-merta kita lakukan dengan cukup baik begitu. Jadi memang filtering itu ada di masing-masing pengguna informasi itu sendiri. Apalagi kita tahu media sosial tidak seperti media massa mainstream yang punya media redaksi, yang punya redaktur, yeah, dan seterusnya. Nah, di media sosial istilahnya teman-teman home itu kan begitu banal gitu ya. Pertarungan informasinya itu kan memang terjadi yang kita nggak tahu siapa menjadi apa. Semua orang bisa menjadi siapa saja di media sosial.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini di edisi 21 Juli 2026. Kami hadirkan kembali bagaimana kabar untuk Anda atau informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Kabar lain yang juga sudah kami rangkum untuk Anda berkaitan dengan satu hal. Dengar, mungkin barangkali ada di antara Anda yang suka begitu ya. Kretek abal-abal. Ini beberapa waktu lalu muncul di media sosial, katanya ada salah satu yang atau masyarakat gitu, atau warga yang kebetulan juga sering melakukan kretek tersebut, kemudian ternyata berakibat serius pada penyakit tertentu. Nah, tapi apakah memang benar bisa mengusir pegal dan juga bisa memicu stroke? Pendengar, tidak sedikit orang yang percaya bahwa sering meregangkan leher ke kiri dan ke kanan hingga berbunyi krek itu bisa memicu stroke. Benarkah demikian? Hal ini pun juga jadi percakapan di media sosial karena seorang pengguna Instagram mengabarkan bahwa mengenai seorang perempuan yang terkena stroke lantaran sering meregangkan leher dengan cara yang sama. Kebiasaan kretek leher memang sering dilakukan pada orang yang banyak orang yang saat tubuh utamanya kepala dan leher ini terasa pegal ya. Jadi bunyi kretek itu dihasilkan memang bisa menimbulkan sensasi rileks meski hanya sesaat. Tapi faktanya beberapa kasus stroke memang ditemukan bermula dari kebiasaan meregangkan leher hingga berbunyi kretek. Seorang perempuan asal Amerika Serikat, Kayline, mengalami stroke usai meregangkan lehernya dan ia memang terbiasa membunyikan persendian leher saat sakit kepala akan menyerang. Mengutip dari People, suatu hari ia mencoba membunyikan persendian lehernya. Awalnya ia merasa lega, namun perlahan ia merasakan nyeri tajam dan hebat yang menjalar ke leher dengan cara yang tidak biasa. Rasa sakit itu tak kunjung hilang selama beberapa hari setelahnya, hingga ia juga kesulitan menggerakkan kepalanya. Sampai pada suatu titik ia menyadari bahwa dirinya itu tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas. Dan dari sana pemeriksaan dilakukan, kemudian dokter mendiagnosisnya ia terkena serangan stroke. Kebiasaan membunyikan persendian leher seringkali dianggap sepele dan tidak berbahaya. Meski jarang terjadi, dokter Syaraf Priam Bordoloi menegaskan bahwa kebiasaan itu memang bisa memicu stroke, pendengar, yang berisiko mengancam jiwa. Jadi karena leher itu berisi arteri karotis dan arteri vertebralis yang membawa darah ke otak, dan putaran tiba-tiba dan kuat terkadang dapat merobek lapisan dalam arteri tersebut. Cedera dapat menyebabkan robekan pada dinding arteri, darah menggumpal di dalam dinding pembuluh, kemudian pembekuan darah, gumpalan darah yang menuju otak, hingga penyumbatan aliran darah. Diseksi arteri serviks, menurut Bordoloi, menjadi salah satu penyebab utama stroke pada orang-orang sehat di bawah usia 45 tahun. Diseksi arteri serviks ini sendiri disebabkan oleh trauma atau tekanan berat pada leher, seperti kebiasaan membunyikan persendian leher. Dan Bordoloi mengingatkan agar tidak memaksakan untuk membunyikan persendian leher. Pasalnya tulang belakang dan pembuluh darah di leher harus ditangani dengan hati-hati. Bordoloi juga meminta masyarakat untuk mengingat tanda-tanda peringatan stroke. Yang pertama, salah satu sisi wajah itu tampak terkulai atau senyumnya itu tidak simetris. Kemudian kelemahan atau mati rasa mendadak pada salah satu lengan hingga bicaranya cadel atau sulit berbicara. Kalau sudah mendapati hal yang demikian, maka segera cari perawatan medis jika mengalami beberapa gejala tersebut dan jangan menunggu gejala membaik sendiri.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Republik Bukares menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030? Bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Lili.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di Bursa Transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan ASEAN Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kan juara, target juara. Target juara banget, pemain-pemain ecek-ecek.
1: Semua ini juga fokus ya, Piala Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Okay.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Minalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orat Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karismaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik
2: ya.
1: Siap.
2: Oke baik, terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya, begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronis.

0: Dan pendengar, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya pukul 11:33 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian berikutnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan yang keempat dan kelima adalah wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'tihi lahu ajra. Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu. Pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ittaqillaha summa kunta wa tisayyata lasana tatamu wa qalikin nas bi qulukin hasanin. Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada, di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang jadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 5. Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi. Thank you.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Madura, hari ini. Selamat siang pendengar, saatnya program Madura hari ini. Siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang hadir kembali ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti menemani untuk juga hadirkan informasi di Madura ya. Dan tentunya pendengar, saya sapa dulu di Sampang untuk bisa tersambung untuk menyampaikan informasi-informasinya. Sampang, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Ririn.
1: Sehat Ningrum hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca juga siang hari ini cerah banget nih.
1: Terik bahkan ya.
2: Iya.
1: Ada informasi apa saja Ningrum yang akan tersaji lewat Madura hari ini?
2: Iya, ada beberapa informasi tentunya yang akan saya hadirkan baik dari Bangkalan dan Sampang. Kalau dari Sampang ini ada informasi terkait MUI Sampang dorong pencegahan kekerasan seksual dari akar masalah. Ada juga Sampang dorong penguatan alokasi anggaran serta pencegahan kekerasan anak. RRI Mitra Kunci Mitigasi Bencana. Dan dari Sampang lagi ada cegah kemacetan, Polres Sampang ajak warga manfaatkan 110. Nah, kalau untuk di Bangkalan ada informasi terkait Polres Bangkalan tangkap pencuri HP yang terekam CCTV. Dan juga informasi selanjutnya yaitu Satres Narkoba Bangkalan ringkus 3 pengedar sabu-sabu. Nah, itu informasi-informasi yang nantinya akan dihadirkan di Madura hari ini untuk Bangkalan dan Sampang, Ririn.
1: Baik, di Sumenep sendiri nanti juga akan ada 5 informasi yang akan tersaji wilayah Sumenep dan Pamekasan. Baik Ningrum dan juga pendengar dimanapun Anda berada ya, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini untuk edisi Selasa 21 Juli 2026.
3: Madura hari ini.
1: Saya awali informasi lewat Madura hari ini dengan hadirnya pemerintah Kabupaten Sumenep yang menargetkan penetapan titik impas harga tembakau atau TIHT tahun 2026 mendengar selesai pada Agustus mendatang. Saat ini proses penyusunannya masih berada pada tahap penghitungan biaya produksi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Muhammad Ramli mengatakan penetapan TIHT dilakukan berdasarkan kajian menyeluruh agar mencerminkan biaya produksi yang dikeluarkan petani. Penghitungan meliputi biaya benih, pupuk, tenaga kerja, hingga sarana produksi lainnya. Ramli menambahkan selama 2 musim tanam terakhir harga jual tembakau

0: Baik, terima kasih Ririn dan pendengar. Saya awali informasi dari RRI Sampang. Saya coba hadirkan informasi awal, yaitu terkait MUI Sampang yang dorong pencegahan kekerasan seksual. Nah, jadi pendengar, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sampang, K.H. M. Itkam Busiri, menilai penanganan kasus kekerasan seksual tidak cukup hanya berfokus pada proses hukum terhadap pelaku. Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu memperkuat langkah pencegahan dengan memperhatikan persoalan sosial yang menjadi faktor resiko terjadinya tindak kriminal. Ia menyebut persoalan seperti pergaulan bebas, peredaran minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba itu harus menjadi perhatian bersama. Dan menurutnya, kasus kekerasan seksual yang terjadi itu harus menjadi momentum untuk mengevaluasi persoalan sosial yang lebih luas, bukan hanya melihat dari sisi pelanggaran hukum. K.H. M. Itkam Busiri juga mendukung langkah MUI Pusat yang mendorong pemerintah dan DPR RI membahas regulasi terkait perilaku seksual menyimpang. Ia mengingatkan fenomena tersebut perlu diantisipasi sejak dini, terutama dengan semakin mudahnya akses informasi melalui media sosial. Ia meminta pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah terkait memperkuat edukasi, pembinaan keluarga, pengawasan terhadap peredaran minuman keras dan narkoba, serta penguatan pendidikan karakter bagi generasi muda. Menurutnya, penegakan hukum tetap penting, namun pencegahan dari akar persoalan juga harus menjadi perhatian agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Dan pendengar, untuk selanjutnya, masih dari Sampang, Dinas Sosial juga bersama pimpinan DPRD dan Komisi 4 menggelar rapat dengar pendapat atau RPD membahas evaluasi penanganan kasus kekerasan anak serta penguatan program perlindungan anak. Dalam pertemuan ini disoroti persoalan alokasi anggaran serta efektivitas langkah pencegahan. Pihak pimpinan RDP dan Komisi 4 menilai bahwa anggaran perlindungan anak yang dialokasikan saat ini masih belum mencukupi untuk menangani permasalahan secara menyeluruh. Ketua Bapemperda DPRD Muhammad Faruk menyampaikan pihaknya melakukan intervensi peraturan dan anggaran agar lebih efektif melindungi perempuan dan anak. Intervensi ini dilakukan pada Dinsos P3A sebagai leading sektor serta perlindungan anak dan perempuan. Pemerintah daerah mendorong Dinas Sosial sebagai dinas sektoral agar tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan. Meski demikian, penanganan kasus tetap menjadi prioritas utama bila mana terjadi insiden. Dan pemerintah juga berkomitmen memberikan pendampingan tuntas, baik pemulihan dan perlindungan bagi korban maupun pendampingan hukum dan psikologis bagi pelaku anak di bawah umur. Oke, dua informasi sebagai informasi awal di Madura hari ini. Untuk RRI Sampang, masih ada informasi dari Bangkalan yang akan saya hadirkan untuk informasi selanjutnya. Kita kembali dulu ke Ririn untuk informasi Pamekasan dan juga Sumenep.
1: Informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita lanjut perjalanan Madura hari ini ya. Saya bergeser dulu ke informasi Pamekasan. Pendengar, kali ini Pemkab Pamekasan masih menyisakan tunggakan pembayaran premi peserta Universal Health Coverage atau UHC kepada BPJS Kesehatan untuk Desember 2025. Hingga pertengahan 2026, kewajiban pembayaran premi bulan Desember 2025 itu belum juga dituntaskan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Pamekasan Saifuddin mengatakan proses pembayaran tunggakan premi BPJS Kesehatan untuk Desember 2025 sudah berjalan. Pemkab menargetkan kewajiban tersebut dapat dilunasi pada Juli ini karena pelunasan tinggal menunggu penyelesaian administrasi dan pencairan anggaran. Menurut Saifuddin, tunggakan yang harus dibayarkan kepada BPJS Kesehatan untuk premi peserta penerima bantuan iuran daerah PBID periode Desember 2025 itu

mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah hingga 1,6 miliar rupiah. Nah, nilai tersebut pendengar mengacu pada iuran sekitar 43.000 peserta PBID yang menjadi tanggungan Pemkab Pamekasan. Di samping itu, dia juga menyampaikan total anggaran untuk program UHC 2026 di Kota Gerbang Salam yaitu 77 miliar rupiah. Anggaran yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tersebut diperuntukkan untuk membayar tunggakan dan premi tahun berjalan. Baik, mendengar masih dari Pamekasan, informasi lainnya. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu nomor lagu berikut.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Madura hari ini, hari ini. Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar kabar dari Pamekasan. Saya lanjutkan untuk Anda kali ini terkait dengan sebagian petani tembakau di Kabupaten Pamekasan yang telah panen. Namun hingga saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pamekasan belum menetapkan biaya pokok produksi BPP. Kepala Bidang Produksi Pertanian DKPP Pamekasan, Andi Ali Syahbana, mengaku lembaganya belum menentukan BPP. Namun dia mengklaim penetapannya tinggal menunggu forum pembahasan yang lebih komprehensif. Sebab pembahasan tahap 2 baru dilakukan Senin kemarin ya. Dia menjelaskan penyusunan BPP akan melalui 3 tahapan. Tahap pertama berupa rapat internal DKPP untuk menyusun komponen biaya produksi. Tahap kedua, pembahasan yang melibatkan asosiasi petani dan pengusaha tembakau. Sedangkan yang terakhir, pembahasan yang akan melibatkan pemerintah kabupaten, DPRD, asosiasi petani, perusahaan rokok, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertembakauan. Forum tersebut sekaligus menjadi rapat penetapan BPP tembakau musim 2026. Dia menjelaskan komponen yang dihitung dalam penyusunan BPP meliputi biaya sarana produksi, tenaga kerja, hingga biaya pendukung lain seperti harga pupuk. Selain itu, hasil demplot yang dilakukan perusahaan juga menjadi salah satu acuan untuk menyamakan persepsi dalam menentukan biaya produksi. Kembali ke Ningrum di Sampang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, terima kasih Ririn dan pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi dari RRI Sampang. Kita bergeser dulu ke Bangkalan. Jajaran Satres Narkoba Polres Bangkalan kembali mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bangkalan. 3 orang tersangka berinisial HM, MR, dan DI berhasil diamankan saat penggerebekan di Kecamatan Tanjung Bumi. Kasatres Narkoba Polres Bangkalan, Ibtu Kiswoyo Suprianto, menjelaskan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya peredaran sabu di kalangan pemuda. Setelah dilakukan penyelidikan, tim penggerak bergerak cepat melakukan penggerebekan di rumah salah satu tersangka. Ia menambahkan ketiga pelaku diamankan beserta barang bukti puluhan paket sabu siap edar. Dari hasil penangkapan, menurut Kiswoyo, polisi menyita total 32 paket sabu dengan berat lebih dari 9 gram. HM diketahui sebagai residivis kasus narkoba yang baru 3 bulan bebas dari penjara dan mendapatkan barang dari SHR yang kini berstatus DPO. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta ketentuan pidana terbaru dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Masih dari Bangkalan, pendengar, Satreskrim Polres Bangkalan ini berhasil mengungkap kasus pencurian telepon genggam yang terjadi di sebuah toko di Dusun Toroy, Desa Tlokoh, Kecamatan Kokop. Seorang pria berinisial R, 36 tahun, warga Kelurahan Banjaran, ditangkap setelah identitasnya terungkap melalui rekaman kamera pengawas CCTV. Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triasworo menjelaskan, penangkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban Gufron, 40 tahun, kepala desa Tlokoh. Unit Resmob kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Setelah dilakukan penelusuran, berhasil melacak keberadaan pelaku. Erik menambahkan pelaku ditangkap di rumahnya saat diinterogasi, ia mengakui perbuatannya. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit HP serta rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengaku nekat melakukan pencurian karena alasan kebutuhan ekonomi. Bagi dua informasi dari Bangkalan, masih ada dua informasi lagi dari Sampang yang akan saya hadirkan. Kita kembali dulu ke Ririn di Sumenep.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pendengar, Satres Narkoba Polresta Sumenep ini mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan 3 orang tersangka dan menyita barang bukti sabu seberat 18,06 gram. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu melalui Kasih Humas Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari penangkapan seorang pria berinisial S di Desa Tambuko, Kecamatan Gulu-Gulu. Dari tangan tersangka, petugas menyita satu paket sabu seberat sekitar 13,8 gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap tersangka M dan IA di wilayah Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang. Dari tangan IA, petugas kembali menemukan sabu seberat sekitar 4,98 gram. Saat ini ketiga tersangka masih menjalani proses penyidikan. Polisi juga terus mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya, termasuk memeriksa saksi dan menguji barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Sekarang ini banyak sekali diadakan kelas untuk anak berbakat atau gifted child, atau juga bisa disebut dengan kelas akselerasi. Tapi sebenarnya anak berbakat itu kayak apa sih? Apakah anak berbakat itu memang sudah dicetak seperti itu dari sononya? Atau bisa dibuat sendiri? Terus bagaimana dengan kita yang merasa tidak atau kurang berbakat? Menurut Joseph Ranzulli 1978, gifted child itu mencakup tiga hal, yaitu IQ, kreativitas, dan past commitment. Jadi gimana dengan Anda? Mulailah dari hal sepele seperti tidak melempar tugas yang diberikan orang tua pada orang lain seperti pembantu atau adik. Kalau orang tua menyuruh kita dan kita bisa melakukannya, do it yourself, kita juga bisa belajar menentukan tujuan yang harus kita capai, merencanakan apa saja yang harus kita lakukan untuk meraih tujuan itu, dan patuh pada rencana yang sudah kita buat. Contoh lain, kalau selama ini kita sering menunda menyelesaikan tugas, mulai sekarang jangan ditunda lagi. Itu menunjukkan kita memiliki task commitment yang tinggi. Kalau selama ini kita suka mengintip kerjaan teman, mulai sekarang kerjakan secara mandiri sesuai kemampuan kita. Menjadi gifted child bukan sekedar soal masuk kelas akselerasi. Lulus lebih cepat dari anak yang lain atau dibilang berbakat, lebih dari itu deh. Pikirkan masa depan yang cerah, kalau bisa menjadi anak kreatif dan bertanggung jawab. Pikirkan juga masa depan bangsa kita, kalau sedari kecil anak-anak sudah dibiasakan untuk menjadi kreatif dan bertanggung jawab. Hal-hal yang kelihatannya sepele sebenarnya bisa mengubah diri kita secara keseluruhan.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Dan saya masih punya satu informasi lagi dari Sumanda pendengar, namun sebelumnya kembali ke Ningrum di Sampang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik, pendengar, selanjutnya informasi dari Sampang. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang menyebut masih adanya warga yang memilih bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural dipengaruhi minimnya pemahaman mengenai prosedur resmi. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang terus diupayakan penyelesaiannya. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Sinaker Sampang, Uriantono Triwibowo, mengatakan sebagian masyarakat menganggap proses menjadi pekerja migran Indonesia secara resmi rumit, memerlukan waktu lebih lama, serta membutuhkan biaya yang besar. Menurut Disnaker, anggapan tersebut membuat sebagian calon pekerja migran memilih jalur ilegal karena dinilai lebih cepat dan mudah. Padahal pekerja yang berangkat tanpa prosedur resmi berisiko tidak memperoleh perlindungan hukum di negara tujuan. Untuk menekan angka keberangkatan non-prosedural, Disnaker Sampang terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Warga juga dihimbau mengikuti seluruh prosedur resmi agar memperoleh perlindungan hukum, jaminan hak, dan keamanan selama bekerja di luar negeri. Dan terakhir pendengar, radio tetap menjadi instrumen krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana di Indonesia. Keunggulannya dalam menjangkau wilayah pelosok, kemudahan akses, serta kecepatan penyampaian informasi menjadikannya media yang tidak tergantikan, terutama dalam situasi darurat di mana infrastruktur komunikasi lain mungkin mengalami gangguan. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Sampang, Hasan Jailani atau yang akrab disapa Mama, ini memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi Radio Republik Indonesia RRI. Menurutnya RRI telah membuktikan diri sebagai salah satu media penyiaran yang paling sigap dan responsif dalam menyajikan informasi terkait kebencanaan. Apresiasi menurut Ketua FPRB Sampang ini menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi bencana tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan melalui kolaborasi lintas sektoral. RRI sebagai lembaga penyiaran publik dinilai memegang peran kunci sebagai jembatan informasi yang menghubungkan pemangku kepentingan seperti FPRB dengan masyarakat luas. Baik, pendengar, keseluruhan informasi telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari Bangkalan dan Sampang. Dan selanjutnya kita menuju Ririn di Sumenep.
0: Madura, hari ini, hari ini.
1: Terima kasih Ningrum sudah menyampaikan informasinya untuk kawasan Sampang dan Bangkalan ya di program Madura hari ini. Informasi terakhir dari RRI Sumenep, pendengar. Sekitar 2.000 kepala keluarga di Pulau Pakrungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, segera memperoleh layanan listrik PLN melalui penambahan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dan pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Selama ini akses listrik di pulau tersebut masih terbatas, hanya sekitar 500 kepala keluarga yang telah menikmati layanan listrik tenaga surya dari PLN. Sementara sebagian besar masyarakat masih menggunakan sumber penerangan secara mandiri. Kepala Desa Pakrungan Kecil, Halilur Rahman, mengatakan pemerintah desa telah mengusulkan penambahan sambungan listrik bagi sekitar 1.600 kepala keluarga yang belum terlayani. Usulan tersebut kini mulai ditindaklanjuti melalui pembangunan jaringan dan penambahan kapasitas pembangkit listrik. Sementara itu, pendengar, Camat Sapeken, Hamka menjelaskan pembangunan tambah daya listrik merupakan tindak lanjut dari koordinasi pemerintah Kabupaten Sumenep dengan PLN untuk memperluas akses listrik di wilayah kepulauan. Saat ini proses pembangunan telah memasuki tahap pemasangan tiang dan jaringan listrik. Penambahan pasokan listrik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi di Pulau Pakrungan Kecil. Dan pendengar, keseluruhan informasi lewat program Madura hari ini telah tersaji ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Program ini akan kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Saya Ririn Rizkyanti dari RRI Sumenep dan rekan saya Ningrum dari RRI Sampang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Selamat siang mendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan berita olahraga untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, RRI Sumenep memeriahkan kegiatan nonton bareng nobar final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol versus Argentina dengan menggelar game dan kuis berhadiah bagi masyarakat umum. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI menghadirkan hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyaksikan laga puncak sepak bola dunia. Panitia telah menyiapkan beragam hadiah menarik bagi peserta yang berhasil menjawab pertanyaan atau memenangkan permainan. Ketua Panitia Nobar RRI Sumenep mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar masyarakat tidak hanya datang untuk menonton pertandingan, tetapi juga memperoleh pengalaman yang lebih seru dan berkesan. Ia menambahkan hadiah yang disediakan diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada para pecinta sepak bola yang telah mengikuti rangkaian siaran Piala Dunia bersama RRI. Melalui kegiatan ini, RRI Sumenep berharap nobar final Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi, hiburan, dan kebersamaan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Madura United dijadwalkan memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan menggelar latihan perdana pada 25 Juli di Stadion Gelora Bangkalan. Seluruh pemain termasuk rekrutan anyar dan pemain asing dipastikan telah bergabung bersama tim. Manajer tim Madura United, Umar Wahdin, mengatakan latihan perdana menjadi awal rangkaian persiapan tim menyongsong musim baru. Seluruh pemain dijadwalkan berkumpul sebelum memulai program latihan yang telah disusun tim pelatih. Usai latihan perdana, Madura United akan menjalani pemusatan latihan atau training center di Bangkalan selama kurang lebih 1 bulan. Program tersebut difokuskan untuk membangun kondisi fisik, kekompakan, serta pemantapan strategi tim. Menurutnya, setelah menyelesaikan agenda TC di Bangkalan, manajemen bersama tim pelatih akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah persiapan berikutnya. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melanjutkan pemusatan latihan di luar Pulau Madura. Madura United kembali memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan merekrut bek muda Brandon Swaneman. Kehadiran pemain bertahan tersebut diharapkan mampu menambah kekuatan lini belakang Laskar Sapekeram. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anissa Zafarina mengatakan perekrutan Brandon merupakan langkah strategis klub untuk memperkokoh sektor pertahanan. Menurutnya, Brandon memiliki bekal kualitas, karakter, serta pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan tim. Anissa menilai Brandon tumbuh dalam lingkungan sepak bola sebagai putra mantan pemain profesional. Selain itu, pemain yang memiliki darah keturunan Jerman tersebut dinilai memiliki pemahaman taktis, karakter kuat, dan mentalitas bertanding yang baik. Ia menambahkan pengalaman Brandon bersama tim nasional Indonesia di kelompok umur menjadi nilai tambah. Dengan atribut fisik yang dimiliki, Brandon dinilai sebagai bek modern yang mampu bermain fleksibel di lini pertahanan. Pendengar dan pemirsa, atlet dan ofisial Indonesia akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal tersebut diungkapkan Save the Mission, CDM, Tim Indonesia Todotua Pasaribu usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan permainan akomodasi pembagian akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan kontingen Indonesia. Karena itu, tim CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan ofisial tetap berjalan optimal. Ia menjelaskan tim CDM telah mengunjungi Tokyo dan Nagoya untuk meninjau kesiapan penyelenggaraan Asian Games. Kunjungan itu juga dimanfaatkan untuk berkolaborasi dengan panitia mengenai berbagai kebutuhan teknis kontingen Indonesia. Menurutnya, atlet akan ditempatkan di Atlet Village, kapal pesiar, cruise ship, serta sekitar 25 hotel di Nagoya. Pembagian tersebut berbeda dengan penyelenggaraan multi-event sebelumnya yang umumnya memusatkan kontingen di satu kawasan. Pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhnya itu berhasil meraih gelar Super 750 pertama setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho, Si Yong-ji. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain sangat bagus dengan meminimalisasi kesalahan. Antonius menambahkan, Fajar Fikri melakukan rotasi dengan baik dan tidak memberikan celah kepada lawan untuk menyerang. Pelatih berusia 52 tahun itu berharap Fajar Fikri mampu mempertahankan fokus menjelang tampil di China Open 2026. Apalagi level turnamen tersebut lebih tinggi dibandingkan Japan Open, yaitu Super 1000. Tim voli putra SMKN 1 Sumenep berhasil mempertahankan gelar juara Rektor Unija Cup 2026. Selengkapnya dilaporkan Familia.
1: Tim voli putra ASMK Negeri 1 Sumenep sukses mempertahankan gelar juara dalam kejuaraan voli Semerira bertajuk Rektor Unija Cup 2026. Kompetisi bergensi tingkat pelajar ini berlangsung sengit di Wiraraja Sport Center WSC Kabupaten Sumenep. Keberhasilan tersebut dipastikan setelah tim putra ASMK Negeri 1 Sumenep mengalahkan MAN 2 Pamengkasan di babak final sekaligus memboyong kembali piala bergilir Rektor Unija Cup 2026 ke sekolah mereka. Pembina voli SMK Negeri 1 Sumenep Kagianto mengaku bangga atas pencapaian yang diraih oleh anak-anak asuhnya. Selain tim putra A yang menjadi juara, tim putri B juga sukses menyabet juara 2 setelah kalah dari SMA Negeri 3 Pamengkasan. Di partai puncak, disusul tim putri A yang menempati posisi juara 4.
2: Perolehan skor itu sebetulnya ketat. Sebetulnya di set kedua kita sudah 24 duluan ya. Cuma terkejar oleh MAN 2 akhirnya kita long set kalah. Di set ketiga mental sudah turun akhirnya kalah. Iya awalnya di set ketiga. Sebetulnya dua pun ya bisa. Karena rata. Nah. Tidak ada yang menonjol tapi rata. Dari itu ya enggak. Cuma putrinya yang seharusnya kami tak target. D-nya itu juara 4 kemarin masuk 4 besar.
1: Meski sukses mendominasi podium juara, Kagianto menegaskan bahwa hasil ini bukan tanpa evaluasi karena turnamen tahunan ini dinilai masih menyisakan tugas berat bagi tim pelatih untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Melalui evaluasi total dari kompetisi Rektor Unija Cup 2026 ini, Kagianto berkomitmen untuk terus mengasah kemampuan teknis dan memperkuat mental bertanding para atlet agar SMK Negeri 1 Sumenep tetap menjadi kiblat prestasi bola voli tingkat pelajar di Madura.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: selanjutnya.
1: Melaporin siapa? Kami hanya doa saja.
2: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Pak Fahir itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
4: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
1: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
5: Dia pertama kemana bilang mau?
1: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
5: Terus?
1: Mau pergi di Jakarta, yang pergi bilang ini ada yang bos datang pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.

0: Karena hanya doa. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa, kami tidak buat apa.
1: Terus mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, mama rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia. Karena dia pulang tuh.
2: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia, membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah, mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
3: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
1: Umur berapa waktu itu?
3: 17.
1: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
3: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
1: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
3: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, adik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakak PRT, betul, Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
1: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka, atau
3: rindu sekali pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri enggak punya saudara, kamu lari ke mana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
2: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
4: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair, itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian.

0: dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian selesai input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini, prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kemudian, kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah hari tahun. Ya, 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu saya.
1: Kerja di rumah tangga.
2: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan, sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
3: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
2: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
3: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah. Dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka. Dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Kami juga adalah keluarga besar dari THSTM. Bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
2: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
1: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
2: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja ke luar daerah. Harus melalui jalur resmi, sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang sore hari ini, tentunya di 1,8 MHz Pro 1 Keinformasi dan Inspirasi. Di hari ini, di Selasa 21 Juli 2026, semuanya selamat sore ya. Dan seperti biasa kita akan hadir untuk Anda hingga nanti jam 7 dan tentunya berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya di kesempatan sore hari ini. Sebuah lagu muka acara ini suaramu, suara kita ya, suara Anda juga, aduh. Suara Anda juga bisa sampaikan loh di program kami di Ada Halo RRI, waduh langsung promosi nih ya. Hingga nanti jam 7 yang pasti, sampai silakan hadir untuk Anda. Dan untuk hari ini ya, seperti biasa, tentang tema kita tangga bencana ya. Setiap Selasa kita ada program tangga bencana, tentunya berbagai informasi terkait bencana kita akan hadirkan untuk Anda pendengar ya. Pasti ikut terus saran kami, Anda bisa juga dengarkan saran kami melalui aplikasi Era Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi lebih terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 1,8 MHz Pro 1 Informasi dan Inspirasi.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Baik pendengar, kembali lagi masih bersama saya Ratna di Sampang sore hari ini. Dan kita masih lanjut perjalanan kita di Selasa sore ini pendengar ya. Tema kita tentang tangga bencana seperti yang dilakukan di penyepian Cirengi ya. Ini di mana program TNI Manunggal membangun desa atau MMD ke 129 Kodim 0828 Sampang kembali menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat pedesaan. Dan kali ini Satgas TMMD menyasar pada desa Penyepen, Kecamatan Cirengi dengan membangun tandon air, yaitu tandon air utama serta mendistribusikan tandon-tandon mini ke rumah warga. Dan Ramil Cirengi, Kapten Infanti Sufyan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya pembangunan fisik tetapi juga membangun kebahagiaan dan kemandirian warga. Personel Satgas bergerak dari rumah ke rumah dengan membawa tandon sekaligus harapan agar akan kehidupan yang lebih sehat lagi. Dan tentunya kehadiran tandon ini, tandon mini maksudnya ya, disebut antusias oleh warga. Banyak yang merasa terharu karena baru kali ini rumah mereka memiliki penampungan air layak pakai. Dan program ini menjadi bagian dari sasaran unggulan TMMD ke 129 yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dan kehadiran Satgas TMMD di Penyepen menunjukkan peran strategis TNI sebagai perekat bangsa sekaligus penggerak pembangunan di daerah.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Baik pendengar, tepat pukul 16 saatnya kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info prima. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 108 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi. Dan langsung saja kita ikuti info prima sore hari ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Cijaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jatim atas dedikasi dalam mendukung koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Sejarah Sadeng di Kabupaten Jember diangkat melalui Sadeng Art Exhibition. Inilah Info Prima selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Gita Hayu. SMA Al-Iftitahiyah Sumeneb mengajak peserta didik membangun budaya peduli lingkungan melalui pembiasan pengelola sampah sejak dini. Edukasi ini diharapkan membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: SMA Al-Iftitahiyah Sumeneb terus memperkuat pendidikan karakter dengan menanamkan budaya peduli lingkungan kepada peserta didik. Melalui edukasi pengelolaan sampah, para siswa diajak membiasakan diri memilah sampah, menjaga kebersihan, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan yang dimulai dari lingkungan sekolah. Edukasi tersebut menghadirkan founder Arasa Sociopreneur Action atau ASA, Makalafri Iskandar. Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, kebiasaan sederhana seperti memilah dan mengelola sampah sejak dini perlu terus dibangun agar menjadi budaya yang berkelanjutan.
3: Pendidikan nasional. Siapa bapak pendidikan nasional? Karena ada istana. Untuk melapak. MBT tentunya berarti MBT. Sudah sudah. Sudah aman ya berarti. Aman. Sampah botol bisa terurai.
4: Berarti 50 tahun.
3: Oke, dokter.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Alif Batu Putih, Anafis El-Zuhdi menegaskan, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan baik peserta didik. Ia berharap edukasi pengelolaan sampah ini dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk menerapkan pola hidup bersih dan peduli lingkungan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah masyarakat.
0: Langkah atlet bulu tangkis asal Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah di Japan Open harus terhenti di babak 16 besar. Familia melaporkan.
5: Tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah memetik pelajaran berharga dari permainan taktis Anders Antonsen. Meski langkahnya harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed itu mengakui keunggulan pengalaman wakil Denmark tersebut setelah kalah 2 game langsung 12-21, 19-21 pada laga yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Pada game pertama, Ubed mengaku kesulitan mengimbangi tempo permainan ketat yang diterapkan unggulan ketiga tersebut. Ubed sempat memberikan perlawanan sengit pada game kedua setelah berhasil membaca arah permainan lawan. Namun, Antonsen yang lebih kaya pengalaman mampu mengantisipasi strategi Ubed di poin-poin kritis fase akhir laga.
6: Belum pernah ketemu, ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga, pengennya bisa melaju babak jauh.
5: Meski gugur, turnamen level Super 750 ini menjadi tonggak sejarah baru karena merupakan debut bagi pemain berusia 19 tahun tersebut. Kini ia langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen berikutnya di China Open minggu depan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumeneb Cijaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
7: Terima kasih Gita Ayu. Pendengar, pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jatim atas dedikasi dalam mendukung koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Anik Hasanah melaporkan.
8: Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Penghargaan diberikan pada kegiatan puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 dan pembukaan Koperasi Explore 2026 dengan tema Pasar Koperasi dan UMKM yang dipusatkan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dari jumlah transaksi yang tercatat secara nasional, KDKMP yang ada di Jawa Timur mencatatkan transaksi tertinggi.
9: Program-program dari Ibu Gubernur membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada luar biasa dan khusus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan capaian yang perputaran uang yang sampai berapa miliar tadi betul-betul membuat kami bangga dan terharu. Dan oleh karena itu berkenan Ibu nanti insya Allah kami akan memberikan penghargaan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya bukan hanya terhadap koperasi sekarang, tapi dedikasi beliau dari sejak dulu sampai dengan sekarang terhadap perkembangan koperasi.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengapresiasi para bupati wali kota yang turut memberikan pendampingan terhadap operasional KDKMP di daerah. Diharapkan keberadaan koperasi dapat meningkatkan perekonomian warga di desa dan kelurahan.
10: Terima kasih semuanya, pelaku-pelaku usaha, terima kasih. Mohon maaf jika tidak disebut satu persatu, tapi salam bahagia untuk kita semua. Dan ketika kita bersama-sama di hari koperasi seperti ini, maka penguatan di antara satu institusi usaha dengan institusi yang lain, mari kita bangun penguatan dan sinergi, kolaborasi yang makin kuat.
8: Saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan identifikasi terhadap seluruh KDKMP untuk memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah mekanisme akses pasokan kebutuhan pokok melalui Bulog dan Pertamina Patraniaga. Ia berharap dalam waktu dekat regulasinya segera diterbitkan. Ani Hasana melaporkan.
7: Pendengar, pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur berikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PEKA. Berikut laporan Witra Adila.
11: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melalui program PEKA, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
12: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
11: Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Indonesia, Priyatno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan program PEKA ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi perusahaan. Fokus utamanya adalah mengawal para peserta hingga benar-benar bisa mandiri.
12: Nah, saat ini kita fasilitasi channeling pada saat mereka sudah bisa memproduksi sebuah produk gitu ya. Jadi kita channelingnya adalah event-event secara B2B, business to business. Jadi misalnya kalau SPI ada acara dengan Pemkat, FDI dengan perusahaan-perusahaan lain, kita channeling produk.
11: Melalui sinergi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan pasar saat ini. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
7: Pada informasi selanjutnya, SMKN 1 Surabaya menanamkan jiwa wirausaha kepada siswa melalui program SIKAP. Selain belajar bercocok tanam budidaya ikan, siswa juga dilatih memasarkan hasil produksi sebagai bekal kemandirian di masa depan. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
13: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 1 Surabaya melatih para siswa sejak dini untuk berwirausaha melalui berbagai macam komoditas serta hasil bercocok tanam di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis lingkungan sekolah dengan memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, perikanan, dan peternakan guna menanamkan karakter kemandirian dan jiwa kewirausahaan siswa. Melalui guru pengajar SMKN 1 Surabaya, Mualif Wardana saat diwawancara RRI mengatakan ada beberapa komoditas yang ditanam, seperti buah-buahan, tanaman toga, beberapa sayur mayur, dan jamur. Selain itu, pihaknya juga melatih siswa untuk membudidaya ikan, diantaranya ikan nila dan gurami. Menurutnya, keahlian ketahanan pangan tersebut sangat penting diajarkan kepada siswa mengingat tantangan di dunia kerja saat ini sangat kompleks dan dinamis. Sehingga harapan ke depan, para siswa bisa lebih mandiri setelah lulus dari jenjang SMK maupun SMA.
14: Tadi benih ikan-ikan kita masukkan ke kolam seperti itu, jadi ketampangan ikan. Ikannya adalah tadi ikan nila, ada ikan gurami seperti itu. Yang kedua tadi adalah tentang bibit tanaman. Tanamannya antara lain adalah juga ada buah-buahan, tanaman-tanaman toga, kesehatan. Kemudian yang di kami adalah yaitu jamur. Jamur ini ada tempat khusus di lingkungan kami, tempatnya yang sudah di apa namanya ada tim untuk tim kesehatan ataupun tim dari ASRI ini. Tujuannya apa dari ini? Tujuannya adalah memperkuat ketahanan pangan sejak dini, kemudian serta menanamkan jiwa kemandirian, peduli lingkungan dan kewirausahaan. Nah, di sini kewirausahaan bisa apa setelah dari pertama kita bibit, kemudian dan hasilnya setelah sudah tumbuh untuk panen, dapat dipanen, kemudian bisa dijual seperti itu.
13: Melalui program tersebut, pihak sekolah tidak hanya mengajarkan cara bercocok tanam dan budidaya ikan, namun siswa juga diajarkan tata cara distribusi dan pemasaran produk yang telah dihasilkan ke masyarakat luas. Hasil panen dan produk olahan tersebut dipasarkan melalui bazar pendidikan, pameran instansi pemerintah, dan ditawarkan langsung kepada warga sekolah serta masyarakat umum di area sekolah. Faiz Putra melaporkan.
7: Mendengar akibat harga daging sapi naik, pedagang di pasar Sidoarjo libur sementara hingga harga normal. Dampaknya penjual bakso lakukan stok daging untuk beberapa hari ke depan. Farin Regi melaporkan.
15: Sejumlah pedagang sapi di Lamongan memilih menghentikan aktivitas berjualan sebagai bentuk respon atas naiknya harga daging sapi yang dinilai semakin memberatkan pedagang maupun konsumen. Suasana di sejumlah pasar tradisional di Lamongan seperti pasar Sidoarjo terlihat tutup tanpa aktivitas jual beli. Salah seorang pedagang daging sapi di pasar Sidoarjo, Bagus Budi Raharjo mengatakan, keputusan libur diambil setelah para pedagang menerima informasi adanya kenaikan harga dari pedagang sapi dan jagal sapi. Harga yang biasanya di kisaran Rp110.000 per kilogram kini telah naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Menurut Bagus, kondisi tersebut membuat para pedagang berada dalam kondisi sulit. Di satu sisi mereka harus menyesuaikan harga jual, namun berakibat daya beli masyarakat justru menurun.
16: Jadi untuk sistem karkas, timbang karkas, itu harga sapi 4 paha dipotong itu, 4 paha istilahnya sambil ya, 4 sambil itu harga timbangannya itu Rp130.000 untuk per minggu kemarin. Dari sebelumnya awal di Januari itu Rp110.000. Jadi kita sepakat untuk para pedagang itu bukan mogok, tapi lebih sepakat untuk mengurangi gejolak. Kita memilih untuk libur dulu. Karena kita keputusan kita untuk naikkan itu ternyata banyak pelanggan itu memilih untuk tidak jadi beli. Jadi untuk menetralisir keadaan, kita pedagang sepakat untuk libur.
15: Kenaikan harga sapi juga dirasakan pelaku usaha kuliner, seperti penjual bakso milik Cak Suin di depan SMP Negeri 1 Lamongan. Koirul mengaku terus memantau perkembangan harga daging yang terus naik. Terkait liburnya pedagang daging sapi, Koirul mengaku telah mengantisipasi dengan menyiapkan stok daging untuk kebutuhan usahanya.
17: Kalau itu sih kemarin-kemarin itu nyetok gitu loh mas. Kan nyetok untuk 3 hari ke depan gitu loh. Kalau masalah harga besok 3 hari ke depannya ya nggak tahu juga, nunggu konfirmasi dari pihak penjual dagingnya mas gitu.
15: Baik pedagang daging maupun pelaku usaha kuliner berharap harga sapi hidup kembali stabil sehingga harga daging di pasaran dapat berangsur normal. Harian Raki melaporkan.
7: Mendengar informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat rehabilitasi SDN Kupang 3 dan SDN Kupang 4 di Kecamatan Jabon yang mengalami kerusakan. Selain itu, program makan bergizi gratis ditargetkan mulai disalurkan pada akhir bulan ini. Januar Fahmi melaporkan.
18: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meninjau SD Negeri Kupang 3 dan SD Negeri Kupang 4 di Kecamatan Jabon. Dalam kunjungan itu ditemukan sejumlah ruang kelas rusak, mulai dari atap bocor, dinding retak, hingga sekat antar kelas berlubang. Wakil Bupati Mimi Idayana mengatakan, sekolah di daerah terpencil tetap menjadi prioritas meski jumlah siswanya sedikit. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak. Ia juga memastikan MBG dapat tersalurkan di dua sekolah tersebut.
19: Memprihatinkan dan untuk segera dibangun kembali.
20: Nanti direhab total,
19: ya
20: Bu?
19: Ya, saya menginginkan untuk direhab total, tapi di sini ini kan airnya kan asin dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi di sini.
20: Anggarannya disediakan berapa, Bu?
19: Ya, karena di sini sangat terpencil dan dapur yang paling dekat itu tadi sudah saya komunikasikan, insya Allah akhir bulan ini sudah bisa mendapatkan MBG untuk anak-anak sini sama SD Kupang 3. Jadi ke Kupang 3 sama Kupang 4 insya Allah akhir bulan ini sudah mendapatkan MBG.
18: Kabupaten Sidoarjo memastikan rehabilitasi kedua sekolah di kawasan pesisir tersebut segera dipercepat agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Selain rehabilitasi sekolah, Pemkab juga memastikan program makan bergizi gratis akan mulai disalurkan pada akhir bulan ini. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait juga akan digencarkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
7: Pendengar, meriah dan penuh rasa syukur, warga Kedung Rejo gelar tradisi sedekah desa dan hari lahir desa. Cantia melaporkan.
21: Pemerintah Desa Kedung Rejo bersama seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Megalo Kabupaten Jombang menggelar perayaan tahunan tradisi sedekah desa. Acara budaya yang berlangsung meriah ini sekaligus menjadi momen peringatan hari lahir Desa Kedung Rejo yang secara historis jatuh pada tanggal 14 Juli 2026. Kepala Desa Kedung Rejo, M. Nuruddin SP, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sinergi jajaran forum koordinasi pimpinan Kecamatan Megalo, termasuk Camat, Kapolsek, dan Tanramil. Dukungan penuh dari unsur kepolisian dan TNI memastikan seluruh rangkaian kegiatan pawai budaya berjalan secara aman, tentram, dan damai. Meskipun terdapat dukungan dari tanah pemerintah desa, Nuruddin menegaskan bahwa kemeriahan acara ini murni terwujud dari berkat kebersamaan dan kebersatuan masyarakat.
22: Ya, kami juga terima kasih kepada Bu Kingkam, Camat, Pak Kapolsek, Pak Tanramil, memberikan dukungannya atas pelaksanaan kegiatan ini sehingga harapan semuanya pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan aman, tentram, damai. Antusias warga Alhamdulillah, ini per RT ini dari masing-masing masyarakat dengan antusiasnya untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk pendanaannya, ini adalah dari swadaya. Ya, di samping memang ada, kita dukung dari dana pemerintah juga ada.
21: Camat Megalo, Umi Salama SEMM memberikan pujian atas kekompakan dan kerukunan warga Dusun Kedung maupun Desa Kedurejo. Menurutnya, kegiatan berjalan lancar dan sukses sebagai bentuk kebersamaan serta ajang silaturahmi warga. Pemerintah Kecamatan berharap sinergi yang terjalin dapat terus dikembangkan untuk menjalin potensi pariwisata daerah. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk manifestasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rezeki di Desa Kedung Rejo. Sekaligus ajang warisan budaya yang diharapkan dapat terus dilestarikan oleh generasi mendatang. Cantia melaporkan.
7: Pendengar, berakhirnya Piala Dunia 2026 menjadi momentum bagi Indonesia untuk terus meningkatkan pembinaan sepak bola demi mewujudkan impian tampil di putaran final Piala Dunia. Berikut

0: diwujudkan apabila pembinaan pemain, kompetisi, dan pengelolaan sepak bola nasional terus ditingkatkan secara konsisten.
1: Untuk sepak bola kita ya, semoga kita bisa cepat berprestasi dan tentunya bisa ikut Piala Dunia dari Qatar.
0: Mamak mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk berkembang karena masyarakatnya memiliki kecintaan yang sangat tinggi terhadap sepak bola. Antusiasme tersebut terlihat dari tingginya dukungan supporter setiap kali timnas Indonesia bertanding. Menurutnya, keberhasilan menembus Piala Dunia tidak dapat diraih secara instan. Diperlukan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari federasi, pemerintah, klub, pelatih, hingga masyarakat, agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Oni Arianto melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, pelatih Persebaya menilai pemain asing masih perlu adaptasi, sementara pemain muda dapat kesempatan membuktikan diri. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan evaluasi terhadap kondisi tim usai Anniversary Games sekaligus menata persiapan menuju turnamen pramusim Piala Presiden yang akan berlangsung pekan depan. Menurutnya, para pemain asing baru masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi baik dengan rekan setim maupun lingkungan kompetisi di Indonesia. Tavares juga menjelaskan, para pemain asing tersebut bahkan belum genap sepekan menjalani latihan bersama tim. Meski demikian, ia melihat mereka memiliki potensi yang menjanjikan untuk berkembang. Pihaknya berharap seluruh pemain asing sudah berada dalam kondisi siap ketika Persebaya memulai perjuangan di Piala Presiden.
4: They are know the teammates. They are trying to know some of them in Indonesia also. So less than 1 week that they are here.
3: Mereka masih dalam proses mengenal rekan satu tim dan juga belum beradaptasi dengan Indonesia. Mereka bahkan belum genap 1 minggu berlatih bersama. Saya melihat mereka memiliki potensi untuk berkembang. Ada beberapa hal yang sudah baik, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan, terutama kondisi fisik. Sebagian dari mereka juga mengalami sedikit masalah fisik selama pekan ini. Namun tim medis bekerja dengan sangat baik. Saya berharap mereka sudah siap saat Piala Presiden dimulai.
5: Selain menyoroti pemain asing, Tavares juga menjelaskan alasan memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain muda pada laga Anniversary Game. Menurutnya, pengalaman bertanding sangat penting setelah menjalani latihan. Sebelum memasukkan pemain muda ke lapangan, ia hanya meminta agar mereka menampilkan performa yang sama seperti saat menjalani sesi latihan. Meski memiliki potensi besar, Tavares menilai para pemain muda masih membutuhkan banyak proses untuk berkembang. Tavares juga mengingatkan bahwa sepak bola tidak hanya berbicara soal menguasai bola, tetapi juga bagaimana pemain memahami peran ketika tim kehilangan penguasaan. Aspek ini hanya bisa benar-benar diasah melalui pengalaman bertanding. Karena itu, ia sengaja melakukan banyak pergantian pemain selama pertandingan, meski tidak selalu memberikan keuntungan langsung bagi tim. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk menunjukkan kualitas mereka. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
6: Berikut laporan Imam Malik. Terima kasih Celia. BPBD Ngawi memastikan sejumlah armada miliknya siap digunakan saat kondisi darurat karena telah dilakukan perawatan rutin. Berikut laporan Imam Malik.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan seluruh sarana dan prasarana sarpras penunjang operasional dalam kondisi terawat dan siap pakai. Meski mayoritas armada berumur, perawatan yang rutin dan intensif membuat kendaraan tetap andal dalam mendukung berbagai aksi kemanusiaan dan evakuasi di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, menyampaikan sejauh ini personil di lapangan tidak menemui hambatan berarti terkait performa kendaraan operasional. Saat ini, BPBD Ngawi memiliki sejumlah unit kendaraan operasional yang siap bergerak kapan saja. Di antaranya, mobil tangki air, mobil dapur umum, mobil double kabin, dan mobil evakuasi. Yuda menegaskan kendaraan-kendaraan operasional yang ada sekarang ini rata-rata merupakan pengadaan tahun 2014 dan 2015. Manajemen BPBD Ngawi selalu menerapkan servis berkala demi memastikan tidak ada kendala teknis saat armada dibutuhkan dalam situasi darurat.
8: Tangki ada 3 buah, terus dapur umum 1 buah, kemudian double cabin ada 2, kemudian kendaraan evakuasi ELF ada 1, kemudian juga apa ya, di samping sepeda motor, yes.

0: dan proses evakuasi. Rata-rata 2015, 14 sudah ada. Kondisinya alhamdulillah baik, kita pelihara dengan baik, kita servis rutin, dan dalam penggunaannya tidak ada masalah.
1: Yuda menambahkan, meski kondisi armada siap tempur, BPBD Ngawi berharap adanya permajaan fasilitas pendukung ke depan. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas garasi dan gudang logistik mandiri yang terintegrasi dengan kantor utama. Hal ini guna mencegah kerusakan kabin kendaraan akibat paparan cuaca. Imam Malik dari Madiun.
2: Pendapatan Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir tidak mencapai target, namun laba bersih mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
3: Pendapatan Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari atau PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir belum mampu memenuhi target. Meski begitu, perusahaan pelat merah tersebut tetap membukukan laba bersih yang melampaui target setiap tahun. Fakta itu disampaikan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Suyoto saat kegiatan pembinaan pegawai dan purna tugas direksi periode 2021-2026 di Ruang Biru Perumda. Kegiatan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Suyoto bersama Direktur Administrasi dan Keuangan Heri Sulistiono serta Direktur Teknik Tarmiono. Di hadapan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, dan Dewan Pengawas Perumda, Suyoto memaparkan capaian kinerja keuangan perusahaan. Dia mengatakan pendapatan selama 5 tahun ini belum mencapai target seperti di 2 tahun terakhir. Pada 2024 pendapatan tercatat 46,1 miliar rupiah atau 95,17% dari target 48,5 miliar rupiah. Sedangkan pada 2025 realisasi pendapatan sebesar 48,8 miliar rupiah atau 95,99% dari target 50,8 miliar rupiah. Meski demikian, kinerja laba bersih justru terus menunjukkan hasil positif. Seperti pada 2024, laba bersih mencapai 13,2 miliar rupiah atau 102,32% dari target 12,9 miliar rupiah. Sementara pada 2025, laba bersih kembali meningkat menjadi 14,6 miliar rupiah atau 107,63% dari target 13,6 miliar rupiah.
4: Perlu kami laporkan kepada Bapak PLT Wali Kota Madiun selaku kuasa pemilik modal dari Pemerintah Tata Masyarakat Kota Madiun. Kami mohon maaf sebelumnya bahwa untuk pendapatan selama 5 tahun ini tidak mencapai target. Realisasi pendapatan ini menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung turun selama periode 5 tahun terakhir. Capaian pendapatan menurut dikarenakan konsumsi rata-rata mengalami penurunan dan volume penjualan air menurun.
3: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, tidak tercapainya target pendapatan harus menjadi bahan evaluasi bagi direksi berikutnya. Menurut dia, akar persoalan harus dicari agar kinerja perusahaan dapat ditingkatkan.
5: Tentunya ini nanti ke depan itu akan kita rubah dengan kepemimpinan direktur yang baru yang nanti akan dipimpin. Tentunya ini menjadi PR bersama. Sehingga nanti dianalisa, makanya saya kemarin menyampaikan bahwa cari problemnya dulu apa dan apa yang harus ditekankan.
3: Bagus menilai penyusunan target perlu didasarkan pada analisis yang lebih akurat. Menurut dia, target yang terlalu tinggi maupun perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi capaian perusahaan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung bersama Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
6: Baik, terima kasih Prita. Sejarah Sadeng di Kabupaten Jember diangkat melalui Sadeng Art Exhibition. Pameran ini menghadirkan beragam karya seni yang mengajak masyarakat mengenali kembali sejarah dan budaya lokal dengan pendekatan visual. Berikut laporan Gia Debora.
7: Sejarah dan narasi tentang Sadeng di Kabupaten Jember dihadirkan dalam balutan seni rupa melalui Sadeng Art Exhibition. Pameran yang melibatkan 6 seniman ini menampilkan beragam karya, mulai dari lukisan, instalasi seni, karya eksperimental, hingga wayang kulit. Seluruh karya merupakan hasil proses kreatif yang berlangsung sejak Januari hingga Juli. Ketua Pelaksana Sadeng Art Exhibition, M. Rizal Herlambang mengatakan, pameran ini menjadi ruang bagi para seniman untuk menerjemahkan kisah Sadeng ke dalam bahasa visual.
8: Sadeng Art Exhibition ini adalah proses panjang dari seniman untuk menciptakan sebuah karya tentang narasi Sadeng yang ada di Kabupaten Jember. Nah, ini ada 6 seniman yang terlibat dan ada beberapa karya yang sangat unik, ada seni lukis, ada instalasi seni, dan ada eksperimental, dan ada juga wayang kulit.
7: Sementara itu, seniman Deborah Krisnawati menghadirkan 9 karya terinspirasi dari perjalanan Empu Prapanca dalam penulisan Negara Kertagama, khususnya Pupuh 48. Ia memadukan unsur relief candi, batu bata tua, batu-batuan, serta visual satwa yang pernah hidup di kawasan tersebut.
9: Sadeng Exhibition ini saya mengirim 9 karya. Inilah cerita jadi dalam perjalanan Empu Prapanca dari Pupuh 48 ya, dari buku Negara Kertagama.
7: Pameran ini juga menarik perhatian pengunjung termasuk mahasiswa internasional IESEC dari Universitas Jember, Nur Ul Aim asal Kuwait.
10: I think it's beautiful. It's amazing and it showcases so much. Like again, art, it resonates a lot with history.
7: Antusiasme serupa disampaikan Muhammad Rizky Febriansyah, warga Patrang. Menurutnya pameran tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan pengetahuan baru, terutama bagi masyarakat yang menyukai dunia seni.
11: Informasi yang lebih penting, karena saya kan juga suka gambar, kayak gitu-gitu, suka hal-hal seperti itu lah.
7: Melalui pendekatan artistik yang berpijak pada sejarah, Sadeng Art Exhibition tidak sekedar menjadi ruang apresiasi seni, tetapi juga mengajak masyarakat mengenal kembali jejak sejarah dan identitas budaya Jember melalui karya-karya para seniman lokal. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
12: Terima kasih, Haryo. Sebanyak 1.273 mahasiswa via Universitas Brawijaya resmi memulai KKN tematik di Kota Batu untuk mengabdi dan belajar bersama masyarakat. Rizky Darmawan melaporkan.
13: Banyak 1.273 mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mengikuti apel penerimaan kuliah kerja nyata atau KKN tematik di Balai Kota Among Tani Kota Batu. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan KKN tematik di berbagai wilayah Kota Batu. Balai Kota Batu Nur Rahman menyampaikan bahwa KKN menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memahami langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat.
14: Melihat langsung. Mungkin yang selama ini hanya dilihat, diperkirakan, tapi akan melihat langsung situasi, kondisi masyarakat kita, seluruh lapisan. Karena ada yang ditempatkan di pemerintah desa nantinya. Di Kota Batu, anak-anak sekalian akan berhadapan langsung dengan dinamika pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai tantangan pembangunan daerah.
13: Menurut Nur Rahman, pengalaman di lapangan akan memberikan pemahaman yang lebih utuh dibandingkan pembelajaran di ruang kelas. Mahasiswa akan berinteraksi langsung dengan masyarakat serta berbagai dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintahan maupun desa. Melalui KKN tematik ini, pemerintah Kota Batu berharap terjalin kolaborasi yang baik antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat implementasi ilmu pengetahuan melalui pengabdian di lapangan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sekian informasi dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumatera bersama Gita Ayu. Gita.
15: Baik, terima kasih Wisnu, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumatera jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Gita Ayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
16: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
6: Hai, aku charger HP.
5: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
6: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
5: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
6: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
5: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
6: Hah?
5: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
6: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
7: Jangan dipegang. Tidak.
8: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Cek Fakta Pro 1. Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Menko Purabaya Yudi Sadewa mengumumkan bantuan dana hibah. Informasi tersebut diunggah pada 15 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99% video tersebut identik dengan video di kanal YouTube kompas.com. Video aslinya menunjukkan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri mulai dari Purabaya Yudi Sadewa hingga Syafri Syamsuddin untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam video tersebut, tampak Menko Purabaya duduk di sisi kanan Presiden Prabowo sedangkan Syafri Syamsuddin berada di kiri Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan jajaran terkait bertujuan untuk melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi dalam pemerintahan.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu gak lihat?
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Masih di Sampang Sore pendengar, kita lanjut penjelang kita di hari ini ya. Informasi berikut ya tentang sekolah di Sampang diminta bentuk tim pencegahan kekerasan, di mana seluruh SMA dan SMK di Kabupaten Sampang ini didorong untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Pembentukan tim ini menjadi salah satu langkah strategis dunia pendidikan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan remaja di lingkungan sekolah. Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Sampang, Mas Udi Hadi Wijaya mengatakan bahwasanya keberadaan tim pencegahan kekerasan sangat penting untuk memperkuat perlindungan terhadap peserta didik. Tentunya yang ditekankan untuk membentuk tim PK, pencegahan dan penanganan kekerasan yang harus dibentuk oleh setiap sekolah yang ada di lembaga SMA dan SMK. Dan dijelaskan bahwasanya TPPK ini memiliki tugas memiliki upaya pencegahan, menerima laporan serta membantu proses penanganan apabila ditemukan adanya persoalan kekerasan di lingkungan sekolah. Selain pembentukan tim, pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga pendidikan di wilayah Kabupaten Sampang. Dan tentunya Mas Udi juga berharap seluruh SMA dan SMK dapat menjalankan sistem perlindungan anak secara maksimal sehingga tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Anda fikir Allah enggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak seperti kecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim sah pertama ternyata di luar seperti ini dia. Salat sah pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini. Hartanya haram. Kayak orang paling saleh di rumahnya ternyata bermaksiat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia peting atau raki berkabar dalam bersama ture. Kata patin hari samangken, Salasa tangkel salekor bulan Juli tahun 2006 lekor. Asarang peten kaula, cepeting atau raki kabar langkong parlo saat mangken egi kadinto. Kabar sesapesan. Pemerintah Kabupaten Sumedep apareng target ngingingi katantoan arke beko etahun samangken pedilastare e bulan Agustus. Seka di masa saat mangken salaki dalam proses penyosonan bitongan biaya produksi elampak aki sarang Dinas Ketahanan Pangan Tor Pertanian. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian Tor Perdagangan Kabupaten Sumedep Muhammad Ramli Acerba Aki katantoan TIHT ada saraki seteja biaya produksi seakuna aki sarang petani.
1: Harapan dan prediksinya ya kita berharap berharap ada kenaikan. Tapi semua itu harga itu kan tergantung dari kualitas ya. Kualitas ketika bicara kualitas diantaranya ditentukan oleh faktor cuaca. Sampai ini cuaca kita masih lumayan mendung lah. Mudah-mudahan tetap sesuai harapan.
0: Menurut Ramli dalam Dumosem Tamenan arke pekoneng petani ampon iatas TIHT namun kudu sesuai sarang kualitas pekona. Mila dari Kak Dinto setuju petani peko yarep supaya aja ke kualitas pekona supaya arke juwele tetap larang.

0: kaper satros epon. Esa bagian wilayah termasuk di Kabupaten Pamekasan, pamarentah Provinsi Cebet Temur alaksanaki program pasar kalaben arke mode. Dalam program pasar, Pemprov Jatim nyadiaki cema-cema kebutuhan bahan pokok, katia beras, telur, gula, tor lain sama cema. Mila dari Kak Dinto, masyarakat arang-sarang angrebui lokasi pasar kasebut ke Angkui ngobengi kebutuhan epon. Gubernur Cebet Temur, Hovifa Indar Parawansa, adebu, program pasar kasebut alampa aki ke Angkui ajege stabil le arke bahan pokok kebutuhan masyarakat.
1: Pada dasarnya pasar murah ini sifatnya adalah meluaskan penjangkauan kepada masyarakat. Daya beli mereka mudah-mudahan makin kita siapkan pasar murah makin terjangkau. Stabilisasi harga bisa kita lakukan.
0: Selain Kak Dinto, menurut Hovifah, kalaben bedena program pasar kasebut bisa ningkat aki usaha masyarakat.

0: Perse Pongkasan. Program MBG ning Kabupaten Beng Program MBG ning Kabupaten Bengkalan ampon abeli produksi saampona lastare aceleni liburan. Ketua Satgas MBG Bengkalan, Bang Budi Mustika ngaturaki dari tanggal 13 Juli 2006 lekor program MBG ampon aktif pole. Sanosa bede pan sempona pan sakolaan sempat etunda ngabiti sibuk alatini murid anyar. Menurut Epon Satgas adata bedelangkong 100 blu lekor depor MBG di Kabupaten Bengkalan, namun seaktif bedelangkong 120 depor. Seputara sisana salaki belum aktif sebab bede kendala.
1: Efektifnya mulai hari ini Konas itu sudah bisa menerima manfaat. Kalau di Bengkalan itu yang saat ini melayani pemberian MBG itu 128, tapi yang 8 ini ada permasalahan.
0: Bambang nambah lagi area pertama nak kanak moret banget seneng ebok to narema MBG. Sambonna tak abit narema, namun pihak Satgas tetap apareng tekanan sopaja saben arena menu kasebut sopaja aube. Saingkeun anak-anak moret tak kantos pusan. Selain Kak Dinto, kualitas sateje bahan teeren sopaje ejege kapersianna. Saingke tak kantos antetie karaconan boleh. Pemirsa, sa Kak Dinto berkabar dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Yu masih menemani Anda. Sebelum sore ini saya akan hadirkan informasi sesaat lagi terkait dengan DPR RI buka suara soal sekolah negeri yang sepi peminat. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune program 1.

0: akses
1: bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Menurutnya persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian Komisi 10 DPR RI. Komisi 10 juga meminta menjelaskan kepada menteri terkait. Pihaknya mendorong evaluasi mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sekolah negeri. Evaluasi diharapkan dapat mengidentifikasi faktor mulai lokasi sekolah, kualitas pendidikan hingga minimnya jumlah calon siswa wilayah tersebut. Sementara Wakil Ketua DPR RI San Mustopa menilai fenomena tersebut terjadi di terutama sekolah dasar negeri. Ia menyebut kondisi itu juga dipengaruhi keberadaan sekolah swasta yang menjadi pilihan masyarakat di sejumlah daerah.

Di menit ke-41 lagi akan dikumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.

0: أشهد أن لا إله
1: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batang.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika, saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta, maka kata Rasulullah, terserah kamu. Kultu arubu, kalau begitu seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, ma'asyikta, masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyaa, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersholawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alu laka sholati kullaha. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufal laka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.

0: Hub baru yang agak soft, lebih menyusung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan dia menyerah, sekarang ditahan bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
1: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
2: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
1: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
4: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Ceritanya surplus keseimbangan primer.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
4: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
5: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
6: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya itu akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada growth ke depannya.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
7: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
8: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
7: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
8: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
9: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
8: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
10: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
11: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
10: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
12: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
11: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
13: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
14: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
13: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita, tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
14: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
9: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
14: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
15: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
16: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
15: berkata. Jatah bulanan.
16: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
15: Untuk bantuan?
16: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabianan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
16: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
15: Orlando.
16: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal.
15: Yeah.
16: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
15: Iya. Yeah.
16: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
15: Uang.
16: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
15: Oh,
16: sesuai
15: BC1,
16: dengan penyampaiannya Ocoy.
15: 3M.
16: 3M, baik. Nah, BC2, Bang Rizal.
15: 2M.
16: 2M, baik. BC3, Sisprian. 1M, yeah. baik.
17: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Fair.
18: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
17: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
19: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
20: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
19: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.

0: agama lain.
1: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
3: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
4: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
3: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
5: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
3: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti

0: Baik, pendengar setia RRI, pada malam hari ini mimbar agama saya akan hadirkan kali ini bersama dengan Ustadz Hudaifah dengan judul Membangun Akhlak dalam Persaudaraan dan Persahabatan, edisi Selasa 21 Juli 2026. Sekaligus saya Gita Ayu pamit undur diri dalam kebersamaan Anda, tapi jangan khawatir karena Halilis saat lagi menemani Anda sampai di titik 24. Jaga kesehatan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini kita memang banyak kehilangan akhlak gitu ya. Kalau orang Indonesia ini seperti Pak Quraisy Shihab itu yang selalu melihat bagaimana perkembangan bangsa dan negara, memang ada banyak hal yang hilang, terutama di akhlak itu. Sehingga kemudian kata beliau, kita ini sedang kehilangan akhlak. Ya. Dalam hubungan interaksi sosial antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid, antara pimpinan dengan bawahan dan sebagainya, kita banyak kehilangan itu. Sehingga kemudian di masyarakat sering kita lihat ada banyak pertanda pertikaian, permusuhan yang sebenarnya itu tidak disukai. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berada dalam aladul hisam, itu istilahnya. Ya, abghadur rijal inallah aladul hisam hasim. Jadi orang yang kemudian berada dalam keras kepala, dia berada dalam permusuhan dan tidak penuh dengan kasih sayang, itu Allah tidak suka dengan model-model seperti itu. Nah, sampai juga ada seorang alim menyebutkan dahulukan akhlak daripada fikih. Karena ada orang yang bertengkar karena persoalan fikih itu, sehingga kemudian akhlaknya menjadi hilang. Dan inilah yang kemudian bisa membuat sesuatu yang harusnya damai, bagus, kemudian karena tidak mendahulukan akhlak, lalu kemudian kita kehilangan itu. Kita tahu bahwa salah satu keutamaan akhlak itu, di antara sekian banyak yang perlu kita pahami, pertama bahwa orang yang punya akhlak yang bagus ini, maka nanti di akhirat dia akan punya derajat yang sama dengan ahli sholat dan ahli puasa. Jadi jangan sampai kehilangan diri untuk menjadi orang yang kehilangan akhlak itu. Jadi akhlak yang baik itu, derajat orang yang punya akhlak yang baik di dunia, walaupun dia mungkin dalam konteks ibadahnya biasa saja, tetapi dia punya akhlak yang baik, maka itu akan menjadikan dirinya nanti ukurannya sama dengan orang yang ahli sholat dan ahli puasa. Itu adalah hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga yang kemudian disebutkan dalam hadis itu bahwa orang yang punya akhlak yang bagus itu nanti timbangan amalnya di mizan itu paling berat, Mbak. Jadi akhlak yang baik, kemudian bentuk dari hal yang kemudian perilaku keseharian dia baik, maka itu nanti timbangannya di mizan itu berat. Jadi di samping ada dzikiran subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim itu diperbanyak, lalu juga timbangan yang paling banyak itu adalah akhlak. Akhlak yang baik itu. Dan yang ketiga, dan ini paling luar biasa, ketika dalam hadis itu disebutkan bahwa orang yang paling dekat kedudukannya denganku, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat itu adalah orang yang ahsunkum akhlaqa. Jadi orang yang kemudian akhlaknya bagus. Jadi kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena akhlaknya yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi Rasulullah itu dipuji oleh Allah itu karena mempunyai akhlak yang bagus. Dan itulah yang menjadi modal utama, modal yang penting. Sehingga kemudian kalau kita ingin dalam kehidupan berinteraksi sosial ini, jangan sekali-kali kemudian menghilangkan akhlak atau adab sopan santun apapun namanya dalam hal kemanusiaan yang baik. Yang katanya Imam Al-Ghazali itu, akhlak itu kan merupakan cerminan dari kebersihan jiwa, sehingga kemudian nanti indah perilaku dan interaksi sosialnya dengan siapapun, itu adalah akhlak. Nah, tentu dalam hal ini ketika kemudian akhlak kita bangun kembali, supaya kemudian damai, supaya kita kemudian kelihatan menjadi orang yang rukun, dan memang itulah yang kemudian yang kita dambakan bersama. Karena akhir-akhir ini kan sering sangat mungkin perbedaan-perbedaan yang terjadi itu membuat kemudian kita menjadi orang yang suka bermusuhan dan bertikai. Padahal jelas juga di dalam banyak hadis itu diriwayatkan bahwa orang yang suka bertikai, orang yang suka bermusuhan itu akan ada banyak akibatnya. Salah satu di antaranya nanti ampunan Allah akan dipending. Harusnya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin, hari Kamis itu. Sehingga kemudian Rasulullah kan suka puasa di situ karena ya. Rasulullah suka kemudian amalnya dilihat di hari Senin dan Kamis itu dalam keadaan puasa, dan memang itu adalah Allah memberikan ampunan kepada hambanya selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka akan diampuni. Tetapi kemudian Allah menyuruh malaikat untuk memending, tunda orang-orang yang masih dalam kondisi sahna, bermusuhan. Jadi sebenarnya gak ada bagusnya orang bermusuhan itu. Jadi harus ada saling kasih sayang, dan itu terutama ketika kita membangun akhlak di diri kita ini. Ada juga yang kemudian sholatnya nanti akan tidak diterima. Lalu kemudian posisi dia ketika dia berada dalam permusuhan, kedendaman yang ada dalam kesehariannya, dia akan selalu mencaci, melaknat, mencela, merendahkan. Tidak ada sesuatu yang baik ketika kemudian dia menanamkan hikdun, ada kedendaman di dalam dirinya dalam sebuah interaksi sosial karena ada persoalan-persoalan itu. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, yang penting itu sebenarnya adalah ketika dia kemudian membangun persaudaraan dan persahabatan itu karena Allah, maka dia akan mendahulukan kepentingannya karena Allah. Jadi tidak mungkin ada perselisihan sedikit itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kemudian akan membuat dia bertikai, karena dia lebih mengutamakan, mendominankan hubungan persahabatan dan persaudaraan itu adalah karena Allah. Jadi hal-hal kecil itu tidak mungkin kemudian menyebabkan terjadinya gesekan yang kemudian sehingga dia tidak membuat menyapa 2 hari, 3 hari, lebih dari itu bahkan. Mm-hmm. Bagi orang yang kemudian cintanya dalam membangun persaudaraan dan persahabatan itu karena Allah, dia tidak akan terpengaruh dengan persoalan-persoalan kecil. Bagi dia adalah dominan ingin akan mengikat persaudaraan persahabatan itu karena Allah. Tapi orang-orang yang tidak didasarkan karena cinta dan akhlak dan kasih sayang, maka ketika dia membangun persaudaraan dan persahabatan, biasanya dia hal-hal kecil sudah langsung mau tengkar, sudah tidak akan lagi menyapa dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian harus kita bangun kembali di saat seperti sekarang ini, di suasana keadaan yang kadang-kadang suka semakin panas, hot gitu ya. Baik dalam konteks hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, berkaitan dengan yang kadang-kadang muncul yang dalam perbedaan-perbedaan itu dalam kehidupan interaksi sosial kita. Tapi juga diingatkan bahwa memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk membuat orang-orang yang di Jazirah Arab itu atau orang-orang Islam pada umumnya untuk menyembah setan ya. Jadi tidak sholat gitu ya. Mereka sudah putus asa karena tidak mungkin itu. Jadi kalau mengajak orang untuk tidak sholat, tidak ngaji, tidak sedekah, itu mereka sudah kewalahan gitu. Tetapi ketika kemudian setan itu bisa menghembuskan rasa pertikaian, permusuhan, itu begitu sangat mudah. Dan itulah yang kemudian unik buat kita untuk kemudian sama-sama kita pahami. Bukankah kita sama-sama sholat, sama-sama ngaji kadang-kadang, tapi permusuhan antara satu dengan yang lainnya, bahkan antara tetangga dengan tetangga yang lainnya itu kemudian begitu sangat banyak. Karena kita tidak mendahulukan akhlak. Seharusnya dalam membangun persaudaraan dan persahabatan ini, akhlak harus dikedepankan karena itu adalah bagian dari hal yang tidak boleh kita nafikan atau kemudian kita buang dalam berinteraksi dengan kehidupan kita sesama manusia.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 kami hadirkan Lintas Informasi Pendengar. Sebanyak 30 siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 sekolah dasar negeri SDN Karangnangka 1 Kecamatan Rubaru Sumenep melakukan kunjungan edukatif ke perpustakaan daerah Perpusda Kabupaten Sumenep. Kepala SDN Karangnangka 1 Gunawan Tri Prabowo menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya sekolah untuk mengenalkan lingkungan perpustakaan secara langsung kepada anak didik sejak dini. Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, Syaiful Bahri, menuturkan bahwa kehadiran generasi muda sangat penting untuk menghidupkan budaya literasi di daerah. Tiga tersangka kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang diamankan Satres Narkoba Polresta Sumenep kini terancam hukuman berat. Ketiganya dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentana melalui Kasih Humas Ibda Ahmad Putawardana menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari penangkapan seorang pria berinisial S di Desa Tempuko, Kecamatan Gulu-Gulu. Menurutnya, Polresta Sumenep terus berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika dan mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali rasanya jumpa kembali kali ini bersama saya Halilia Karmanamani, malam Anda yang pastinya hingga nanti di 24 malam nanti ya. Hari ini hari Selasa di lebar yang ke-21 Juli 2026. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan, persembahan dari RRI Banda Aceh.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari Saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. Hal itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas
0: ini. Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih, Pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya, kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi, kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, Pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, Pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali di Ngobras untuk edisi malam ini bersama saya Ani Purnama. Dan kita akan membahas tentang bagaimana efek kesehatan yang bisa kita peroleh dari bergabung dengan komunitas. Selengkapnya sesaat lagi di Ngobras.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Ya, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya dengan informasi dan inspirasi ya di Sampang Malam, di masih di ngobras ya, ngobrol bersama komunitas-komunitas berbagai apapun, kalian selalu ada di hati RRI, karena kalian bisa mengumpulkan orang-orang dari berbagai karakter menjadi satu untuk melakukan kegiatan sosial, biasanya kegiatan hobi yang sesama suka, entah itu mobil antik, sepeda ontel, bahkan sepeda motor pun banyak ya, komunitas-komunitas, hingga hewan sekalipun juga, dan grup-grup musik. Dan tentunya musik di ruang dengar Anda bersama RRI akan terus hadir nanti di titik jam 24 malam. Dan tak lupa pendengar ya, ternyata MUI Sampang dorong pencegahan kekerasan seksual dari akar masalah. Ketua Majelis Ulama Indonesia yang berada di Kabupaten Sampang, KHJM Itkom Busiri, menilai penanganan kasus kekerasan seksual tidak cukup hanya berfokus pada proses hukum terhadap pelaku. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat langkah pencegahan dan memperhatikan persoalan sosial yang menjadi faktor risiko terjadinya tindak kriminal. Ia menyebut persoalan seperti pergaulan bebas, peredaran minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kasus kekerasan seksual yang terjadi menjadi momentum untuk mengevaluasi persoalan sosial yang lebih luas, bukan hanya melihat dari sisi pelanggaran hukum. Dan pendengar, ternyata ya juga dari Sampang, yang dimana Sampang dorong penguatan alokasi anggaran serta pencegahan kekerasan pada anak. Dinas Sosial bersama pimpinan DPRD dan Komisi 4 menggelar rapat dengar pendapat membahas evaluasi penanganan kasus kekerasan anak serta penguatan program perlindungan anak. Dalam pertemuan yang disoroti persoalan alokasi anggaran serta efektivitas langkah pencegahan, pihak pimpinan RDP dan Komisi 4 menilai bahwa anggaran perlindungan anak yang dilakukan saat ini belum mencukupi untuk menangani permasalahan secara menyeluruh. Ketua DPRD Muhammad Faruk menyampaikan pihaknya melakukan intervensi peraturan dan anggaran ya agar lebih efektif melindungi perempuan dan anak. Intervensi yang dilakukan pada Dinsos PPPA sebagai leading sektor perlindungan anak dan perempuan. Itu dari Sampang ya. Pendengar, kalau bergeser ke Bangkalan, yang dimana juga ya, ini seputar narkoba, yang dimana jajaran Satres Narkoba di Polres Bangkalan kembali mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah di Kabupaten Bangkalan. 3 tersangka yang berinisial HR, MR, dan DI berhasil diamankan saat penggerebekan di Kecamatan Tanjung Bumi. Satreskrim Narkoba di Polres Bangkalan itu Wiswoyo Suprianto ya menjelaskan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya peredaran sabu di kalangan pemuda. Setelah dilakukan penyelidikan, tim bergerak cepat melakukan penggerebekan di rumah salah satu tersangka yang menambahkan ketika pelaku diamankan serta barang bukti puluhan paket sabu siap edar ya. Itu informasi yang hadir di ruang dengar Pro 1 RRI Sampang.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

selanjutnya. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata...

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Oke, saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga di RRI Digital, di AM kita juga ya. Malam hari ini bagi pendengar dimanapun Anda berada, terutama yang ada di kawasan Kepulauan Jawa ya, ini lama nggak muncul. Kepulauan Sumenep juga, yang ada di kawasan Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan sekitar aja. Malam hari ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu akan mengundang Anda dan saya akan mengetahui informasi-informasi dari kawasan Anda semuanya malam hari ini. Langsung saja penelpon yang perdana, saya akan sapa ada siapa dan dari mana. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu yang dulu.
0: Masa lalu yang dulu, masa lalu, biarlah masa lalu.
1: Aku dengan dirimu sekarang.
0: Sekarang.
1: Tak tahu terusannya.
0: Iya, sama.
1: Gimana punya kabar?
0: Aku juga enggak tahu terusannya. Ya, kalau kabar ya sehat. Kabar baliknya gimana ini?
1: Alhamdulillah juga sehat.
0: Juga sehat, sama-sama sehat berarti.
1: Kayaknya sekarang ini agak-agak dingin.
0: Ya,
1: karena ini saya masih telsentel di pos kamling.
0: Lagi telsentelan.
1: Iya, ini
0: di pos kamling menghadap ke selatan. Berarti ini pos kamlingnya ada di Dejecelen.
1: Anda
0: mana?
1: Ini kan ya di masuk ya, masuk jalan Palongan Bluto.
0: Oh, iya.
1: Iya. Masuk ke selatan.
0: Iya.
1: Ini pos kamlingnya menghadap ke utara.
0: Oh iya.
1: Sama tokonya.
0: Oke.
1: Tapi meskipun pos kamling ini tidak ada apa itu namanya, di belakang tidak tertutup.
0: Oh, berarti pos kamlingnya terbuka.
1: Iya, terbuka di barat ke timur, terbuka juga.
0: Terbuka.
1: Di utara terbuka juga, terbuka selatan juga. Terbuka pokoknya. Ya, cuman atasnya.
0: Iya, atasnya tertutup.
1: Iya, genting.
0: Iya, dan bawahnya juga ada sangker.
1: Enggak ada sangker, pakai keramik.
0: Pakai keramik.
1: Iya,
0: pakai. Oh, yang pakai keramik itu ya.
1: Iya, masa kamu tahu?
0: Tahulah.
1: Ini di dekatnya, kalau kamu tahu sama rumahnya Bapak Sukri. Lah, ini dekatnya di selatannya cuma sedikit.
0: Sedikit gitu ya. Oke.
1: Okay. Kalau Jeki Asmara itu saudara iparnya kan dari sini.
0: Pastinya
1: Jeki itu dikasih tahu.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Lagu punya apa?
0: Lagu punya Prahara Cinta, Tragedi Buah Apel, dan juga ada Kamelia 3.
1: Manis kalau buah apel.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Aduh. King. Yang mana? Aduh.
1: Ntar dulu. Pindah. Ini kringking ke kok. Yang buah apel coba, pengen tahu.
0: Siap, ditunggu.
1: Penyanyinya itu cowok
0: atau Anita kayak Sarawak.
1: Ya udah. Pengen tahu aja buah apel, karena apel itu manis.
0: Manis, semanis Faruk Saronggi.
1: Iya. Salamnya ya.
0: Salamnya buat
1: karena
0: siapa?
1: Pro dangdut saya enggak masuk karena ketiduran.
0: Oh, ketiduran.
1: Iya.
0: Besok jangan sampai ketiduran, besok sama saya.
1: Tadi siang siapa yang siaran?
0: Tadi siang kalau nggak salah Gita Ayu. Bukan. Ada Mbak Ani Purnama kalau nggak salah. Atau Mbak Ririn. Iya. Mbak Ririn kayaknya.
1: baru datang nganterin anak sekolah tika, terus ya kecapean dan anu dong.
0: Oh gitu.
1: Kecapean akhirnya ketiduran.
0: Ketiduran akhirnya.
1: Salamnya ya.
0: Ya salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas.
0: Ya.
1: Terus mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus salamnya ada Bu Fathor, Mama Susana, ada Irmoy, juga Mbak Kem, Cempakayu, juga Mbak Suti, kemana dikau. Juga ada Adelia Farid, Arindi, Jaga Mahara, Sahdan di Sampang, juga Wanda, Sukron, ada Abah Suni, Riki Anggara, Pak Ketua, kalau Anda ingin ke sini Pak Ketua, tak tunggu di pos Kamling. Karena tadi malam dia nanya tentang arah jalan menuju rumahku.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau ingin ke sini Pak Hendra Cipta, tak tunggu di pos Kamling dekat rumah Bapak Sukri.
0: Oke.
1: Ya, terus salamnya di Pamekasan ada Pak Nur, ada Abah Halim, Pawan, ke semuanya. Di Pamekasan Sumenep juga semuanya.
0: Oke.
1: Evi juga ya, Evi sama Ica sering lupa.
0: Iya, iya.
1: Tunggu gabungannya. Makasih waktunya Bang Halili.
0: Baik, terima kasih kembali.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk Karisma ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Jeki Asmara. Jeki Asmara.
0: Jeki.
2: Iya.
0: Coba ulang suaranya yang awal tadi, Jek.
2: Kenapa, Jek?
0: Enggak, suaranya kayak orang Arab Saudi.
2: Iya, memang kalau suara kayak gini ya biasa, Jek.
0: Oh iya, kayak orang Arab Saudi. Halo. Ya, menghilang dah. Iya. Oke, putus. Ya, bisa disambung kembali buat Jeki Asmara dari kawasan Gending. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita tenang masa lalu.
0: Iya. Ada Evi ya.
3: Ada Evi yang ada di Lenteng.
0: Yang ada di Lenteng.
3: Iya. Gimana kabarmu Mas Lili?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana Evi?
3: Alhamdulillah juga. Kabarnya baik. Di sini agak-agak dingin di mana gitu. Kadang keringetan, kadang dingin gitu.
0: Gitu ya.
3: Atau mungkin udah hampir hujan ya?
0: Ya, kurang tahu pasti ya masih
3: ya. Iya makanya ya. Enggak usah ditebak kalau itu ya.
0: Masih belum ada informasi dari BMKG, siapa tahu gitu ya, ada informasi dari pihak BMKG. Iya, kalau dinginnya dingin, kadang panas, kadang dingin gitulah pokoknya. Campur.
3: Lagunya ada apa? Maturena.
0: Lagunya ada Prahara Cinta, ada Tragedi Buah Apel, dan juga ada Kamelia 3.
3: Kamelia 3 aja ya.
0: Siap.
3: Salamnya biar cepat. Buat Mas Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur, panjang kebatan, para rezeki yang halal juga.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terus juga ada Bu Fathor,
0: ya.
3: Ada Mama Intan. Ada Mbak Yu nih, cukup Mbak Yu. Juga ada Mbak Halim.
0: Ada siapa lagi?
3: Ada Riki Anggara.
0: Oh ada Riki.
3: Terus juga ada Farid. Ada.
0: Biasanya kalau Farid ada Faruk gitulah.
3: Ada Cempaka Ayu. Terus juga ada Hendra Cipta, Pak Ketua. Terus juga ada Pak Sijennya. Terus juga ada Pangeran Bukabu. Terus juga ada Panor Kumala. Dan semuanya aja. Tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Pesannya.
0: Buat siapa?
3: Buat yang ada di HP.
0: Oh, ada di HP.
3: Oh iya. Oh, Pak Rup juga lupa tadi. Maaf, Rup. Ini geng anu Rup, lupa ya.
0: Lupa ya, Rup.
3: Ya, hampir.
0: Hampir.
3: Enggak disebut. Di otang nih saya. Ya, makasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali, Vi.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Selamat malam, selamat jumpa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kayak dinding-dinding. Ntar yeah. Materi-materi pun langsung kayak dinding, udah apa-apa itu enak bagi
1: saya. Oh enak ya.
0: Iya.
1: Itu kemarin ini ya, ada.
0: Mau ngerti ya, kan langsung dinding-dinding kan nyaman kebetetung itu.
1: Ada acara itu kemarin.
0: Iya, udah apa-apa. Yeah. Jadi ajaran nanti udah apa-apa. Pertama dinding-dindingan terus lepas mengetek.
1: Iya. Pas kebetulan yang siaran saya sendiri gitu, terus ada acara, saya sebagai pengisi acara juga di luar gitu. Ah, jadinya sibuk iya. Keluar masuk. Iya, ditinggal aja. Iya,
0: ditinggal pokoknya dinding-dindingnya itu pas sampai totot.
1: Iya, iya, iya. Alhamdulillah.
0: Iya, ya kalau bisa cari dinding culak-culi atau pancerlema.
1: Oh, culak-culi atau pancerlema.
0: Yang dibawa oleh Nurin.
1: Oke, nanti ya, tak cari.
0: Pancerlema itu yang dibawa
1: nanti
0: Nurin.
1: Nanti kalau ada langsung tak cus.
0: Tak cus kalau ada. Terima okay, kasih.
1: Oke, siap.
0: Mudah-mudahan bisa ketemu.
1: Amin.
0: Juga untuk siapa balasan yang bercerempet itu Evi ya.
1: Ada Evi di Lenteng ya betul.
0: Iya Evi, maafin. Ya aku ngucap pulang. Tak dremet yang buci ke bandi. Tak mikirnya jaya kaya aku kelupuk masa boleh tak bisa. Pulang. Kita punya yang ngarep tuh. Coba Pak Lili. Tak macet. Takut macet jenang. Jadi
1: berusaha. Ya mungkin sinyal mungkin gangguan sinyal mungkin di sana.
0: Iya sinyalnya mungkin.
1: Betul. Iya.
0: Itu sini tak ngeringan. Juga untuk Irma. Dia pakai bobo melalui anak-anak Irma. Dia berkutusan Irma. Irma apa? Yang bobo. Dia bobo nyaman oleh yang terkutusan.
1: Terus?
0: Juga untuk Bu Pastor. Juga untuk Ketofir. Dan Bapak Bu Kabuh. Dan Bapak Ketua Hendra Jista. Juga untuk Ketofir, lagi untuk Pak Keper, dan untuk Daufir Anti Galau yang ada di Sepudi, juga untuk Anwar, juga untuk Waruk, dan kesemuanya aja.
1: Oke,
0: okay.
1: Siap.
0: Terima kasih waktunya Pak Adili.
1: Terima kasih kembali Pak Nur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Pak Nur Kemala, dan siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
1: Asik, mantap, ada Bu Pathor. Iya, ada Bu Pathor di belakangnya Pak Nur Kemala.
2: Alhamdulillah
1: bisa masuk, enggak ketiduran.
2: Enggak.
1: Biasanya jam segini ketiduran biasanya.
2: Iya kadang.
1: Oke. Alhamdulillah sehat walafiat, kabar baliknya gimana?
2: Sama.
1: Oh sama, alhamdulillah. Sama-sama sehat berarti ya. Alhamdulillah, walasyukurillah senang dengarnya.
2: Gimana dengar suaranya saya?
1: Iya. Iya, pokoknya dengarnya wow, semangatnya luar biasa.
2: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah pokoknya. Ya. Mudah-mudahan kabarnya teman-teman yang lainnya semuanya sehat ya.
1: Amin.
2: Sehat, walafiat, amin ya rabbal
1: alamin. Amin ya rabbal alamin.
2: Lagunya ada apa maksudnya?
1: Lagunya ada Prahara Cinta, Tragedi Buah Apel, dan juga Kamelia 3.
2: Ya udah ikutan aja.
1: Oke.
2: Iya. Dalamnya barusan ada Pak Nur Kemala ya. Lanjut Sumenep dulu. Sumenep ada Mama Intan.
1: Iya.
2: Juga ada Irma, ada Susi. Lagi buat Mbak Cempaka.
1: Iya.
2: Terus ada Faruk Karisma. Ada Umar Faruk. Juga ada Jesse Asmara, Rizky Anggara. Lagi ada Iin, ada juga Evi, ada juga Dewi.
1: Oh Dewi, ya.
2: Iya, dan buat
1: Dewi kecil.
2: Dewi kecil, tahu ya sama Dewi kali ini.
1: Iya sempat tahu ya, kalau nggak salah ya, dua kali apa ya. Satu kali, dua kali ya. Kayaknya.
2: Kan hadir juga ada pertemuan.
1: Iya, betul.
2: juga ada Pak.

0: Cerain. Ada siapa lagi? Pak Aset ya, dan Haji Leke.
1: Oke.
0: Rasidia juga. Tiba susana hampir lupa. Ya, sekian dulu Mas Habili.
1: Siap.
0: Yang lainnya insya Allah nanti misalkan saya bisa gabung lagi di acara ini
1: Gending-Gending Madura. Ya, betul.
0: Tak tunggu nanti ya. Insya Allah tak tidak dulu.
1: Okay.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wahor, ada siapa lagi? Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu lewat memori kenang masa lalu.
1: Kenapa kok putus barusan?
2: Gak ada sinyal ya?
1: Gak ada sinyal.
2: Ya ini baru bisa ini ya.
1: Baru bisa.
2: Langsung lagunya ikutan aja ya.
1: Siap.
2: Salamnya yang pertama untuk calinnya bertugas. Barusan ada Bu Bathor,
1: iya.
2: Ada Mas Faruk Karisma, ada Mas Dewa, ada Pak No ya barusan ya.
1: Barusan betul.
2: Ada Evi, Pak Irma, ada Iim, ada siapa lagi? Davarit Adelia, Syukron Wanda,
1: iya.
2: Mas Putra Setia, Abah Suni.
1: Iya.
2: Abah Suni dua kali, Suni Abah, gabungan Bah.
1: Oke, siap.
2: Ada siapa lagi? Sahdan di Sampang.
1: Oh, Sahdan.
2: Iya. Ada ke semuanya saja, kan tanpa terkecuali tidak.
1: Siap.
2: Yang masih belum gabungan, ditunggu gabungannya.
1: Tunggu.
2: Sisanya nanti insya Allah
1: di acara
2: Gending-Gending Madura.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan bisa masuk.
1: Amin.
2: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di bawah Makassar sana. Kalau bisa ditunggu gabungannya.
1: Oke.
2: Makasih ya.
1: Terima kasih kembali ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Faruk, ada Evi, ada Pak Nur Gemala, Bu Bathor, Jackie Asmara. Yang sudah saya sapa malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Ini ada sebuah lagu Prahara Cinta, Cindy Carolina. Ada juga Tragedi Buah Apel, Nita Anita Sarawak. Dan juga ada Kamili 3, Ebit G.A.D. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali tiga tembang lagu sudah kami hadirkan. Kurang dengaran dari semuanya yang sudah direquest oleh Faruk, ada Evi Panur, Kepala Bupator, dan juga Jeki Asmara. Dan selanjutnya saya akan sapa kembali di belakangnya Jeki Asmara. Oh, putus. Di belakangnya Jeki Asmara ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
0: Asik.
1: Mau lupa nih sudah.
0: Mau lupa.
1: Iya.
0: Lama enggak masuk.
1: Mau lupa.
0: Hah? Kenapa?
1: Diajak dulu malah tadi.
0: Diajak. Ya sudah, enggak apa-apa diajak.
1: Iya.
0: Daripada salah. Belajar
1: lagi ini namanya.
0: Satu tambah satu berapa, nak?
1: Sehat ya, Mas Alili ya.
0: Satu tambah satu berapa, nak?
1: Satu tambah satu ada berapa ya? Ayo, Pak Guru, aku juga kasih tahu.
0: Ada Pak Yuni. Pokoknya kalau Pak Yuni masuk, ini pasti ini guyon ini.
1: Ini masih masih bukan orang kecil apa tuh namanya itu, masih paut.
0: Masih paut. Bayonku ada ima.
1: Takutnya saya gua dapat apa? Takut gua dapat parut. Parut kelapa maksudnya.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Ya, lagunya ada apa, Mas Aridi?
0: Lagunya ada seperti yang kau minta. Biar sepi menemani kau.
1: Ya itu saja.
0: Yang mana?
1: Ya.
0: Yang pertama.
1: Iya lah, pokoknya semuanya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya Mas Halili ya.
0: Siap.
1: Perdana rezeki buat Mas Halilinya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin, siap.
1: Ada Ibu Fathor, ada Evi juga.
0: Ya.
1: Ada juga Mama Intan juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Riki Anggara, Jeki Asmara, Arimbi, ada juga Abasuni.
0: Ada siapa lagi?
1: Bang Wawan dan Bang Halim di situ gabungannya.
0: Oh, gitu.
1: Bang Maika juga. Ini ada Pak Nur Kemala juga.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Cempaka Ayu. Terus ada juga siapa ya? Dewa Surayin. Terus ada Pak Ketua sama Pak Sijen.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga. Ada juga siapa, Umbu Angin ya, di gabungannya juga lah, semuanya sudah dapat
0: kerjaan. Iya, oke.
1: Tu Evi Leteng Miss Korea. Iya,
0: nyamuknya nakal.
1: Ya udah tersebut tadi sih. Ya makasih Miss Korea. Buat Mas Alinya, makasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Yuni ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini yang dari Tonduk ya?
2: Yang dari Tonduk ya, asli Bang Halilu.
0: Ada Anwar.
2: Iya, gimana kabar Bang hari ini?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana, Anwar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Ya, senang kalau dengernya. Sudah kata-kata sehat, ya. Kita langsung singkat waktu, kirim salam ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang pertama buat Cak Halili, selamat bertugas. Salamnya buat ke semuanya saja, tanpa terkecuali.
0: Yo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Anwar di kawasan Tonduk Raas ya. Sebagai penelpon yang terakhir di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk kesemuanya yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Dan seperti biasa, sesaat lagi tepat pukul 22 malam, Gending Madura juga hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Ini ada sebuah lagu terakhir, Seperti Yang Kau Minta. Ada juga Biar Sepi Menemaniku ya. Ini ada dari Yolanda dan juga ada Krisa. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, dan saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tretan Torabola Babiar Sampun Gabiar Sa Gending Si Pertama Tantona Bada Gending Sekar Bojong Tenggi Malar Moga Mang Lepor Ada Atena Babiar Sa Satu Ejir Asa Salaki Sepa Sa Geng Miar Sa Aki Dil Macara Ding Gending Madura Mula Manggen Siang Libatin Yang Saratos Situng Komatlo FM RRI Sumenep Juga Ang Libatin Yang Aplikasi RRI Digital Terletak Ati Gala Juga Nang EAM Tenggi Tretan Torabola Babiar Sa Ding-ding Madura pun kapiarsa. Los alos lama mpai pun tantuan abadan gula berinya apa pancingan. Telok telepon siampun siap malam mangkin kak Dinto. Ngirik pun telepon si pertama langsung ngisah pasar abadan gula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura ruk.
1: Wow. Lakar mantep ongku Bang Halili.
0: Alhamdulillah. Ruang rindu masuk pertama. Ding-ding masuk pertama, pusat.
1: Ejege, Pak Cet.
0: Ejege, Bik Faruk.
1: Ejege.
0: Pak Nor, kalah Pak Nor.
1: Laras, aku ngejege.
0: Alhamdulillah.
1: Amin lagi, monitor lagi, badan ngepun. Kita turunkan, nanti gak tepon depak ke rumah.
0: Walhamdulillah.
1: Engke, Pak Cet. Eper ngaki.
0: Ejege.
1: Ejege, Pak Cet. Takut kalah KFP. Udah wajah KFP. Cet, kok buan-buan paket anu lakar laku masuk pertama.
0: Engki.
1: Engki wajah nggak neka.
0: Mungkin kalah kapan jenengan ki.
1: Engki, jepun aja juga.
0: Engki.
1: Kita kui.
0: Engki, laras-laras karinta.
1: Kendingnya saya terus jepun berdepon apa?
0: Andi-andi lumot.
1: Andi-andi lumut.
0: Andi-andi lumut. Gendingana sesa terus epon. Andi-andi lumut.
1: Andi-andi lumut. Lumut.
0: Gedeng lumut.
1: Ipon. Salaman saka ni bagi.
0: Laras.
1: Matau-matau si kelek tapi saka ni perak.
0: Kiwa. Nek sakone embong.
1: Alamah dekat sampean.
0: Ki laras.
1: Selamat alam pagi tugas ki. Kukenan sepon Nabi tak masuk bodo Pak Haji Kamaruddin.
0: Laras.
1: Bukan kelege. Rang-rang masuk nah. Kukenan Pak Panji pon Nabi.
0: Laras.
1: Cuma mireng ngaki sekalian masuk nah.
0: Mm-hmm.
1: Juga nan pada umbuang, pada Asep, juga pada Pak Mahesa Abid pon, tak masuk. Juga nan pada Pak Sabar, pada satu jenah pon.
0: Oh satu jenah ki. Engki pon.
1: Lebur ke kendingan sore yang berhubungan nah.
0: Ki.
1: Masuk ke satu jenah.
0: Masuk satu jenah.
1: Matar sekalangkong ki
0: bakal ki sapli kepon.
1: Ngireng assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng pada basira assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
2: Lakar mantep ongku tretan. Alos lo mampai pon.
0: Alos ongku.
2: Engki. Asareng putra setia sedeli.
0: Tondo. Engki.
2: Kasih buat apa kabar saya?
0: Alhamdulillah saya. Manabi pancilingan ketipuan apa saya juga?
2: Manabi era Aska Rinto. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Syukur mungku dek kasih maha agung.
0: Laras.
2: Umur gue jeket Kak Rinto. Tidak kurang satu apapun.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang mirang aki bon.
2: Selain andi-andi lumut berdena apa ke?
0: Angling.
2: Kau lah dukungan kami.
0: Oh, engki pon.
2: Berde perbedaan.
0: Engki dan tos napa kau deki kene kabakun luncur. Ki.
2: Kan salam saya pertama kantoran deka Mas hari ini.
0: Engki.
2: Selamat alam pagi tugas.
0: Laras.
2: Malam muka kabar dengan kesehatan.
0: Amin.
2: Yang taruh nama di bupat orang Pak Engki.
0: Engki laras.
2: Juga pada Mas Jeki. Sarang pasangan Epo. Pada Pak Dewa.
0: Laras.
1: Ki pada
0: ada pasiara. Oh, kasata Jepon.
1: Ki atas bekuan nama terus sekelang.
0: Sakleketon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing Gangga Putra Setia pada pasiara. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matur.
3: Ting-ting mantep. Ongku Tretan.
0: Roni.
3: Roni Sanjaya, selangkeng ke Padang, selangkeng ke
0: Genteng.
3: Katipun pun apa kabar kah ini?
0: Alhamdulillah, saya Manabi Panjenengan katipun apa?
3: Oh, Manabi Pemekasan, makin kabar dan saya itu
0: kesalihan. Alhamdulillah.
3: Kencingan, bareng aki si mantep betul dolah.
0: Ang kini kak mantep pon.
3: Kini kalau ada yang bareng tangku mereka aku boleh terbang ngantel kopi.
0: Alhamdulillah, saya gemita.
3: Ki salam ki.
0: Ki salam epon ngiring dari Pasera.
3: Salam ke pertama ketua kita Gajah Lili. Muka-muka bareng sehat bersama
0: amin.
3: Keluarga epon.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Juga nanda ke Mbak Norkomala. Abah Suni, Dewa Surayi.
0: Terus tu Bepon.
3: Juga nanda kan Paru Karisma. Juga nanda kan Tretan Evi Kelapan Irma. Juga nanda kan Bapak Haji Burhan. Ya, kasih tu aja Bepon.
0: Oh, satu aja Bepon.
3: Tanpa terkecuali.
0: Bepon.
3: Lagu ni yang, kencing yang tak sakit kali ni.
0: Ngireng.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing Kengaroni Sanjaya berpasirah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ding-ding matura.
4: Lakar mantap ongku Mas Halili.
0: Evi lenteng.
4: Oke.
0: Tak kira obo nyama Eva. Pakun Evi.
4: Wah paku.
0: Pak. Kun.
4: Kebina apa bawa bawa kali ini?
0: Pon coba bawaan.
4: Coba bawa.
0: Coba bawaan pon.
4: Lepotnya maslina. Ini mau cara.
0: Leres keningka.
4: Kun.
0: Tinatun.
4: Tinatun dong.
0: Oh tinatun dong.
4: Peni tinatun.
0: Ada ramah.
4: Tinatun.
0: Oh tinatun.
4: I.
0: Oh inatun.
4: Iya dong.
0: Oh iya dong.
4: Nama aslina.
0: Nama aslina.
4: Pasti Evi gitu loh.
0: Pasti Evi. Berarti nama lancengnya Tinatun Evi Maulana Malik Ibrahim.
4: Apa? Jadi mulai udah nama Malik Ibrahim ku. Gila sih ngarang.
0: Mungkin tentang ngarang langsung sa lecor ala cupas ki burung.
4: Kipon.
0: Ki.
4: Kipon apa?
0: Kendinga andi lumut.
4: Kipon rok-rok ki.
0: Kipon.
4: Lanjut si pertama.
0: Leres.
4: Ya terakhir ini ada kepancingan selamat sudah terkena sehat ki.
0: Amin.
4: Cukan bade pangeran buka bu. Bade pak kamar. Bade kelekeh.
0: Kelekeh.
4: Bukan bedanya kekeh. Bede Pak Sepet.
0: Leres.
4: Bede Ali Pratama.
0: Leres.
4: Bede Umbu Ang.
0: Om. Masuk
4: ayo,
0: Om.
4: Ayo Om, kampungan Om.
0: Tuli Masa, Om.
4: Sukan bede Hendra. Kita. Sukan bede... Satu aja nampun sih.
0: Oh, satu aja nangki, Pak.
4: Bangki. Panor kumala. Orang aku namun... Saya sepul, kurang ngampul, kurang
0: ngampul. Ngampulan.
4: Oke.
0: Ingki sepul.
4: Dan gula serocok ngampulan.
0: Asik. Ngampulan. Ingki sepul. Sepul nak kena kafe.
4: Oke.
0: Malah tak ngampulan, Vi.
4: Ki, kalau kau ngetah sebetulnya.
0: Ongki, sami-sami.
4: Ingki ni, Kak. Kita ringan. Pakun sebetulnya hape.
0: Oh, pakun. Semula gelap.
4: Wah, ambu aku dah sekejap.
0: Ambu sekejap. Ongking.
4: Kiwan kelangkong dah sebetulnya.
0: Ki sami-sami, Vi, sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggengnya Evi, berapa sera. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting, Madura.
5: Lakar mantap, Ongku.
0: Oh, mantap, Ongku, Tretan.
5: Engki.
0: Jeki.
5: Bisa tabang kipo oleh.
0: Bisa tabang kipo oleh, alhamdulillah.
5: Engki.
0: Alhamdulillah, walasyukurillah. Kilang sungai.
5: Ramadhan tak kasih kena.
0: Leres.
5: Sama Kator Gagun Jambi Bendugas. Sekian malam ibu paling manteng ngapai, semoga paling selamat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
5: Bisa tak melukulah pada Bapak Haji Komarudin.
0: Leres.
5: Bapak Haji Burhan. Bukan kelak ke Pak Sapa. Mas Supriyadi 2 ini kan.
0: Oh, Mas Supriyadi 2.
5: Ini pada Mas Farel. Bagi Bang Maika. Abah tu ni kamu apa malah masuk
0: bah? Bah mayu bah masuk bah.
5: Ayah bah kena.
0: Iden tuas pun bah. Tuli bah.
5: Cepat terlalu kali ni bola masa abah tu ni.
0: Gila laras.
5: Iya ada Asep Irama.
0: Asep.
5: Thank you ada. Mas Alif Pratama juga.
0: Bapak Alif Pratama juga. Satu jenah tanpa salam terkecuali kompakan. Salam kompakan udara.
5: Di kelangkong jali.
0: Di sabli kepon.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggenga Jeki Asmara seluler. Ngereng badi sapa sareng boten golas. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding kenting Madura.
6: Ting kencing matur, nakar mantap ong,
0: mantap ong ku teretan, asarang teretan dewo.
6: Boh,
0: bani kunta akar boy, akar boy.
6: Asaloy. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Kita masuk mulai kita ada tandang
0: lebel palaki ki.
6: Tongkete buang banjir asmara.
0: Tongkete buang banjir dengan.

0: serem pakortelo.
1: Aku macik malarat ini enggak, wani kompang ini enggak. Kupu-pupu jumun pas semen bote.
0: Gini kata nona raja yang bernbocet tambikar.
1: Aku.
0: Enggak gelet ke pak, kudu latin lagi.
1: Gua latin ini enggak. Kupu-pupu jumun tak latin.
0: Kipu curah atanya parimpun kakek bungkel.
1: Atanya parimpun bian.
0: Pasti
1: kau boleh coba dia ni dia jenar strategi tu yang jangan king king king king bon.
0: Kau tu kata beras
1: buke.
0: Si salam secara singkat bisa tengok.
1: King king king ereng.
0: King king waktu dia ni kan lakar ampeng mantap
1: lah. Mantap cet. Leres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng apa ada Pak Sera? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting matura.
2: Ting-ting matura, rakal mantap.
1: Alhamdulillah.
2: Pertama asun dikak masuk di budi, bos. Tidak bisa ya.
1: Tidak. Gel pada sabar.
2: Kemana ada, akan belikan.
1: Pak sabar.
2: Ya, nang ngene iki. Indandit innatun putri kayangan. Cuma tak kayak ini kita tusun
1: ke dia. Tusun
2: dia. Pun keluar tak mati-mati.
1: Oh, enggak genika. Oh, tinggi.
2: Tak kirim.
1: Tusun. King king
2: king. Di ketusunan tu hari ni.
1: Engkingki.
2: Tusun aku lulu tu, saya macam tu.
1: Engkingki. Leres, leres. Maknya
2: mana lonjakan.
1: Engkingki. Genting andian di lumut ni, enggak?
2: Andian di lumut.
1: Lemah ti kaltapan ponapan deki sekeng bingkeng angling ni kak mungkin.
2: Masalam jahili dengan apa Halim,
1: leres.
2: Dengan apa Suni. Bukan dia dewe solaying. Bukan dia kirim kilo. Seiraan buat. Kalau dia kirim kilo mula ulo. Kalau kirim mula ulo senan. Kalau manjo dah tak gabung.
1: Engki, engki. Laras, laras.
2: Kami lemi. Bukan dia roni. Bukan dia kamu kaji dalam kena roni. Bukan dia banji roni. Mohraji itu di lawan lah.
1: Oh, Mohraji.
2: Mohraji kena gabung kena kun. Aktif ke RSI ini.
1: Alhamdulillah.
2: Sama ketepati.
1: Amin.
2: Juga saya
1: akan mencari saya kira-kira. Serah, ngireng.
2: Pekil ke FI ini boleh lagi. Anu ngasih, anu. Indah di sini. Indah di FI Putri Ana. Thank you,
1: Wan. Thank you.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekali langkung tayang kita Panor Kumala atas lingkir panjenengan Dewa Surya yang juga jaga asmara Evi Roni tertak hati gila juga Putra Setia juga Faruk sekali langkungnya pun dari kawasan Sarongki genting sisa terasa pun si berikator ngereng biar saya kirimin arang sarang genting andi andi lu buat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Teretan tare bola biarsa gending sekaping dua tantona gending andi andi lumut sampun kapiarsa taeng kidak bangkle depan setejena langsung di mene bingkang apa nur kamala petan galapadinya apa panjenengan ngereng. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding gending Madura.
2: Aduh
1: mantap ongko ki.
2: Engki.
1: Ini kasih dari podoi.
2: Boni
1: dari Pamekasan. Oh katuara boro Mahesa.
2: Mahesa jenar.
1: Mahesa jenar. Empian betina. Japon gula pasir apa jenengan? Darma?
2: Pakai permasalahan ini kan enggak di to.
1: Engki.
2: Engki.
1: Saya.
2: Saya Mas Lili.
1: Alhamdulillah mana bisa ya.
2: Engki.
1: KTP
2: ya.
1: Nonton
2: embi.
1: Aduh, terus.
2: Nonton embi le betete. Ile iki beni teh ku alonja. Orang odi pasti ngasih di pate. Sing bila pon mate, cita kasta.
1: Ponja kasta.
2: Santa engki maksud di maksud tak bisa. Terus banyak iwe dia kasih ku.
1: Kileres, leres de weapon.
2: Engki.
1: Alhamdulillah.
2: Kodung pote kanangkaan. Dan bikinnya soro tuap.
1: Aduh.
2: Sobung pole cuma sepanikaan. Kurang lebih nafsi nama Hesa Jenar. Nuhun maaf.
1: Thank you, Pon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebing kengah Mahesa berapa sirah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding-ding Madura.
3: Melakar mentepon kurban.
1: Mizar.
3: Engke.
1: Engke. Sidiri manding.
3: Engke. Kenapa suka para jalili?
1: Alhamdulillah kabar betul enggak lah saya. Mana dipancenengan ketipon apa?
3: Alhamdulillah. Dan gue saya.
1: Alhamdulillah, menabi tetap sayang aneka.
3: Gendingnya pada apaan?
1: Gendingnya aneka beda gending angling, sampun siap.
3: Oke, dan apa?
1: Tak pan-pan-pan ki.
3: Gendingnya bagus, bagus.
1: Bagus.
3: Salam langsung ki.
1: Salamnya pun ngiring dek pas sehera.
3: Salaman, pertama dek kemudian. Selamat berduka, selamat sehat.
1: Amin.
3: Selamat lebih
1: peneman, tinggal.
3: Thank you. Tekan pada siapa? Pada siapa?
1: Hah?
3: Siapa pada siapa?
1: Bada Mahesa Jenar, Katuara Bera.
3: Oh, thank you, selamat kenal. Berikan gana nisau, tekan. Pada Dewi. Tekan pada Mahesa Jenar, pada Jeki. Tekan pada... Pada... Oke, pada Bang Wane.
1: Oh, oke.
3: Cukkan pada Pak Cirsen. Ada jenak kan, Ge?
1: Ada jenak, Kim, Pon.
3: Kita pernah kecuali.
1: Lagi
3: tidak kehalilin, betul sekarang.
1: Sapele kepon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng atretan mizar, sikeng bingkeng berpasirah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om.
4: Aduh. Ibu kenina pada saya nama.
1: Kenting. Dian di lumut, Om.
4: Oh, ini.
1: Usai panjenengan ngalak sikeng bingkeng nih, Om.
4: Cuma kita tak masuk nih.
1: Kira sikeng apa panjenengan nih, Kak.
4: Ini, ada saya ini.
1: Apa boleh pas kentingnya sikeng bingkeng nih, Kak, pas angling.
4: Oh,
1: itu. Usai ini kawas.
4: Ya, dari sini, Kak. Faru Karisma.
1: Oh, Faru Karisma.
4: Iya, saya ingin Jagi Asmara.
1: Oh, Jagi Asmara juga.
4: Saya muda, dari sana, nanti pas ho.
1: Oh, oke.
4: Surayeng.
1: Oh, Dewa Surayeng juga.
4: Tidak saja nama sendiri.
1: Cukup pun.
4: Kung langkung ini panjenengan muka-muka kita selesai.
1: Oh, amin. Sami-sami, om. Panjenengan juga.
4: Oke. Orang-orang saya langkung.
1: Saya boleh kepon.
4: Tidak sebut bahwa berguna sekejap ini.
1: Oke, pun.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situng lagi, bingkeng om, borang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting
5: Madura. Ting-ting
1: Madura.
5: Tidak kau besan lah.
1: Eh, mengalak
5: di Budina. Masak di Budina.
1: Alak di Budina, Abah.
5: Engki. Padahal, mulai kopi kau beri bapak, ngelak terang sini raja. Kau dah habis, tak bagi wan sambian, maka kau tak ada raja.
1: Masih, Abah su, ini dilawan.
5: Engki, mulai bawa. Bisa?
1: Mulai bawa, mulai bawa napa?
5: Boleh bawa terus ke Fedi. Kebadika boleh rambutan. Mendak tahu kalau sadidi. Kalau ada yang suka, mau asongotan, kayak lebih terek. Kita dalam ini, ada yang aku nyikat betul. Pertama, ke atur ada kepanjeningan selamat bertugas. Sedekat epon, ya atur lagi ke Jeki. Kelangkong atas orokan epon. Kudu males ini makan. Jeki.
1: Si.
5: Winda. Terjukan Mama Mahar, Mama Yuni. Mbak Ajam Waka, Haji Burhan. Ator juga Mama Susana, Maisa Jenar, Pak Nur Komana, Eki, Toru, Paru, Persima, Kasih Gaya, Pak Nur Kecilani, Kak Rito. Dia kapan cedengan, paling nombong 100.000 orang lain, Kak Rito, pun aku diberi masuk. Matur, saya langkong, kata daun itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur, saya kelangkong, dan ternyata anak basuh, ini mandala rubaru, penelpon seking bingkeng. Malam bangkeng, dan ini dalam acara ding-ding-ding, matur, matur, saya kelangkong, dan satu aja, nak cikun, Pak Biar, saya sempurna, alengkim, boleh gila. Tengki. Anyon saporan nika waktu nika ampon kurang 10 menit lagi nika pada genting angling siking bingkeng si pedikator ngiring langsung dimen biar sagi dimen areng sarang genting angling.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada...

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Aduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asyudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin
yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, Nan? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku, dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, akhirnya usai sudah seluruh rangkaian acara hari ini. Kita berjumpa kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik pendengar, senang sekali saya kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya, kita ikuti pengajian Murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Maryam ayat 1 sampai dengan 98 bersama Ustadz Sugianto. Selamat menikmati.

قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

وكيو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا

لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama Pro 1 Sampang FM 100,8 MHz. Sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Badrudin PCNU Sampang dengan tema Cara Mensyukuri Nikmat

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pendengar RRI Sampang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita harus bersyukur bisa kembali mengikuti acara Mutiara Pagi dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga rasa syukur kita bisa menambah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Karena memang setiap kali kita bersyukur, janji Allah adalah akan melipat gandakan, akan menambah pahala, akan menambah kenikmatan tersebut. Wala in syakartum la azidannakum. Jika kalian semua bersyukur, maka niscaya saya akan menambah kenikmatan yang telah saya berikan kepada kalian semua. Demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang memang selalu bersyukur setiap hari, setiap kali mendapatkan nikmat kita bersyukur agar kita ditambahkan nikmatannya dan agar keberkahan senantiasa mengikuti kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada kesempatan pagi ini saya ingin berbicara sedikit tentang macam-macamnya perintah Allah berkaitan dengan kemaksiatan dan ketaatan. Disebutkan bahwa perintah Allah, ketentuan Allah di dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua adalah fi'lut ta'at. Tarkul ma'asi di sini yaitu setiap kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah lain disebut dengan manhiyat. Misalnya ini kan kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Kita dilarang untuk menggibah. Kita dilarang untuk ngerasain orang lain. Itu adalah contoh daripada tarkul ma'asi. Yang kedua adalah fi'lut ta'at. Fi'lut ta'at ialah ketika kita mengerjakan sesuatu kebaikan. Misalnya kita sholat, kita puasa seperti yang kita laksanakan pagi ini. Kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh. Itu semua terhitung adalah sebagai fi'lut ta'at. Mengerjakan ketaatan atau mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan di sini disebut sebagai ma'murat, fi'lul ma'murat. Ketaatan ini menurut Imam Ghazali adalah sebuah perbuatan yang lebih mudah dikerjakan. Aturan agama yang lebih mudah dikerjakan daripada tarkul ma'asi, daripada meninggalkan kemaksiatan. Tarkus syahawat, kita meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu, itu memang sebuah perbuatan yang sangat berat. Seperti hawa nafsu kita mengajak pada suatu kesenangan. Karena memang motivasinya untuk syahwat ini adalah kesenangan yang bersifat syahwat, ya, bersifat duniawi. Jadi

0: lebih berat tantangannya. Misalnya kita sekarang yang lagi puasa, kita siang hari menginginkan makanan-makanan tertentu, itu adalah sebuah tantangan atau sebuah ajakan yang didorong oleh hawa nafsu. Dan tantangan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini mumpung momentum bulan Ramadan, semoga kita bisa mengerjakan, bisa meninggalkan apa yang disebut dengan ajakan hawa nafsu. Jadi orang yang berjuang itu adalah orang yang melawan keinginan hawa nafsunya. Wal mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berjuang adalah, perjuangan yang paling berat adalah memerangi hawa nafsunya. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mujahidu man jahada hawahu. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih mudah dikerjakan daripada ajakan atau tarkul ma'asi. Makmurat, melakukan makmurat lebih mudah daripada meninggalkan manhiyat. Pemirsa pendengar RRI yang berbahagia, ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, salah satu contohnya, kita melakukan kemaksiatan dengan tangan kita, kita menulis hal-hal yang tidak baik atau salah menurut aturan agama, atau contohnya kita sedang tanda tangan dengan ketentuan menyelewengkan sebuah kepercayaan, kita sedang tanda tangan yang dimana tanda tangan tersebut adalah kesepakatan untuk melakukan korupsi misalnya. Sejatinya ketika kita melakukan itu, kita sedang menyelewengkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini adalah kepercayaan. Semua anggota badan kita, mulai dari tangan, lisan, pendengaran, terus yang lain-lain semuanya, adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amanah yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua kenikmatan ini kita salah gunakan, maka sejatinya kita sedang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasti'anatuka bi nikmatillah taala ala maksiyati ghayatul kufron. Kita di dalam melakukan kemaksiatan, kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang kufur kepada Allah dan kita sedang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi akal, diberi cara untuk berpikir yang normal dengan segala perangkat yang ada di tubuh kita, adalah sebuah kepercayaan, adalah sebuah amanah. Fanzur kaifa tar'aha. Maka lihatlah bagaimana kita mengelola amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita sedang mengemban suatu amanah dan kita sedang dimintai pertanggungjawaban. Kita dimintai pertanggungjawaban bagaimana mengelola amanah tersebut. Anggota badan yang ada di dalam badan kita ini, yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi kelak di hari kiamat akan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh anggota badan yang lain. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dalam ayat lain disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kelak pada hari perhitungan, pada yaumul hisab, akan menjadi saksi. Misalnya tangan kita pernah tanda tangan melakukan korupsi, lidah kita, lisan kita pernah menyetujui hal-hal yang bersifat penyelewengan. Ini nanti yang menjawab bukan anggota badan yang melakukan kemaksiatan, akan tetapi dijawab oleh anggota tubuh yang lain. Sedangkan lisan kita tidak akan bisa lagi berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia ini, akan tetapi disaksikan oleh atau dibenarkan oleh anggota tubuh yang lain. Sedangkan lisan kita dikunci pada waktu itu, tidak akan menjawab apapun. Fahfad jami'a badanika, karena memang anggota badan semua yang ada di dalam badan kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijaga. Dan ini ada semacam kesesuaian ya, bahwa anggota badan kita ini semuanya yang ada tujuh ya. Yang paling inti ada tujuh. Yang pertama mata, yang kedua pendengaran, lisan, perut, kemudian kemaluan kita, tangan dan kaki. Ini semua pokok anggota badan kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada semacam kesesuaian bahwa anggota badan kita ini semuanya ada tujuh. Demikian juga pintu neraka jahanam. Pintu neraka jahanam itu ada tujuh. Likulli babin minhum juz'un maksumun. Jadi anggota badan kita ada tujuh, pintu neraka juga ada tujuh, pintu neraka jahanam semuanya ada tujuh. Ini adalah sebuah wanti-wanti, peringatan kepada kita semua agar kita senantiasa berhati-hati dengan secara ekstra menjaga apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pemirsa pendengar RI yang berbahagia, salah satu anggota badan yang menjadi amanah bagi kita semua adalah mata. Mata diciptakan untuk menjadi penunjuk. Litahtadiya biha fi dzulumat. Untuk menjadi semacam penunjuk yang bisa menunjukkan kita ketika kita ada di kegelapan. Ini adalah fungsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi penglihatan. Wa tasta'inu biha fil hajat. Dan kita bisa minta tolong, bisa menggunakan ketika kita membutuhkan apa yang disebut dengan mata. Kemudian kita bisa juga melakukan tafakkur alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya penciptaan Allah, betapa agungnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilakukan dengan salah satu perangkat yang ada di badan kita yang disebut dengan mata. Ini adalah fungsi, fungsi yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga penglihatan kita. Ada tiga hal yang paling penting kita jaga dengan penglihatan kita. Yang pertama adalah kita tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Kita tidak melihat sesuatu, misalnya aurat lawan jenis kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah gambar-gambar yang mendatangkan syahwat. Bisa aurat, bisa yang lain yang mendatangkan kesahwatan. Dan yang terakhir adalah tidak memandang orang muslim yang lain dengan pandangan yang hina. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mata kita. Atau kita melihat terhadap aibnya orang muslim yang lain dengan penglihatan yang merendahkan. Ini adalah pengkhianatan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ini semua. Yang kedua, yang amanah dari Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran, al-udhun, kuping atau pendengarannya. Di dalam menjalankan amanah, ketika kita menjaga pendengaran kita adalah kita harus menjaga daripada mendengarkan sesuatu yang mengajak terhadap kerusakan atau al-ghibah atau al-fuhsyi. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama bulan puasa, kita kadang tidak melakukan ghibah sendiri, tetapi orang lain yang melakukan ghibah dan kita menjadi pendengarnya. Ini adalah suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika kita melakukan ghibah, sedikit demi sedikit kita sedang menghancurkan pahala daripada amal yang kita lakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, mumpung ini bulan Ramadan, marilah kita introspeksi diri. Apakah puasa yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang digariskan, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak melakukan ghibah sendiri, akan tetapi kita kadang mendengar. Kita, ini yang sering terjadi. Kita melihat info yang ada di medsos, yang ada di media televisi. Padahal isinya adalah ghibah, adalah ngerasain orang lain, tapi kita malah menyimak. Dengan kita menyimak informasi yang berisi tentang ghibah, tentang kesalahan-kesalahan atau aib orang lain, kita sedang kadang menginspirasi diri kita untuk melakukan hal itu. Oleh sebab itu, marilah kita jaga apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian di dalam menjaga pendengaran kita. Selanjutnya, salah satu anggota badan yang memang diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lisan. Al-lisan khuliqa laka litukthira bihi dzikrullah taala. Lisan adalah sebuah media, sebuah alat, sebuah anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan zikir, untuk membaca kitab-kitab Allah, atau mungkin bisa kita lakukan, kita bisa manfaatkan untuk memberi petunjuk kepada makhluk Allah yang lain. Inilah fungsi daripada lisan kita. Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa fungsi pertama untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, dan untuk memberi irsyadat kepada orang lain, untuk memberikan semacam petunjuk kepada orang lain, untuk mendidik, untuk memberi hal-hal yang bersifat positif kepada orang lain. Faidas ta'mal tahu li ghairi ma khuliqa laka faqad kafarta bi ni'matillahi ta'ala. Ketika kita memfungsikan, memanfaatkan untuk sesuatu di luar tersebut, maka sesungguhnya kita telah kufur, telah ingkar terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama di dalam menjaga lisan kita. Karena lisan kita ini memang lidahnya bentuknya kecil, akan tetapi bisa membuat situasi sangat parah. Ketika kita mengadu domba, an-namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lain yang menyebabkan pertengkaran misalnya, itu kan medianya sangat kecil, hanya dengan lisan yang ada di badan kita, yang ada di tubuh kita, kita memanas-manasi satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang akhirnya terjadi percekcokan dan lain semacamnya. Pemirsa, pendengar RI yang berbahagia, mumpung ini kesempatan pada bulan Ramadan ini, marilah kita menjaga lisan kita. Semoga momentum bulan Ramadan ini bisa menjadi semacam start bagi kita, sebuah garis berangkat untuk senantiasa memperbaiki fungsi atau amanah anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan hanya melakukan hal-hal positif di bulan Ramadan, tentunya bukan seperti itu. Akan tetapi bulan Ramadan ini dijadikan momentum untuk start, untuk memulai, agar kita ke depannya bisa memperbaiki diri, memperbaiki amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebenarnya terkait apa yang menjadi kewajiban kita menjaga anggota badan kita, ini saya hanya menyebutkan beberapa, tidak disebutkan semuanya karena masih ada banyak lain yang lain yang daripada anggota badan kita. Ketika kita menjaga anggota tubuh yang lain, ini juga mestinya saya terangkan juga, mungkin akan saya angkat di kesempatan yang lain. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan di lain waktu dan kesempatan untuk berbicara tentang menjaga nikmat Allah yang disebut dengan al-jawarih, anggota badan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RR.

0: Baik pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Sampang FM 100,8 MHz. Sebentar lagi kita ikuti berita pagi yang akan disiarkan dari Pro 1 Sumeneb. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Sampang.
1: Untuk menerbitkan regulasi pidana khusus serta penyediaan fasilitas rehabilitasi terkait maraknya fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. Ketua Basra, Kiai Haji Muhammad Rofi'i Baidowi mengatakan, kecenderungan tersebut secara individual merupakan penyakit sosial dan mental yang tidak boleh dibiarkan, melainkan harus disembuhkan melalui jalur rehabilitasi yang tepat.
2: Basra mendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 57 tahun 2014 yang mengharamkan secara mutlak hubungan seksual sesama jenis homoseksual, gay dan lesbian, juga mengharamkan perilaku sodomi, pencabulan berikut pedofilia, dan menyatakan dengan tegas bahwa semua itu termasuk jarimah, tindakan kriminal atau kejahatan yang harus diberi tindakan hukum.
1: Selain itu, Basra juga mengapresiasi langkah strategis pemerintah dengan mendukung penuh Perpres nomor 111 tahun 2025. Aturan tersebut diketahui mengkategorikan LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer yang nyata terhadap kedaulatan, ketahanan nasional, serta moralitas bangsa. Guna memberikan kepastian hukum, para ulama Madura menyuarakan aspirasi masyarakat agar pemerintah dan DPR RI segera merancang dan mengesahkan undang-undang pidana tersendiri bagi pelaku LGBT. Kendati mendorong sanksi hukum yang tegas bagi pelaku kriminalitas seksual, Basra tetap menekankan pentingnya aspek kemanusiaan. Pemerintah diminta untuk memfasilitasi sarana rehabilitasi medis dan psikologis yang memadai bagi individu yang ingin sembuh dari penyimpangan tersebut. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang usulan RUU pidana LGBT.
3: Nama saya Agung dari Sumeneb, Pak. Memang miris belakangan saya lihat anak-anak yang masih remaja itu telah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Mereka sudah terjerumus dalam circle LGBT, entah itu yang homoseksual maupun yang lesbi. Dan penting rasanya negara kita yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, penting kiranya untuk membuat undang-undang terkait dengan LGBT ini. Karena bagaimanapun, di semua agama, nggak ada yang mentolerir, nggak ada yang mengiyakan terhadap perilaku penyimpangan yang seperti ini.
4: Saya Budianto di Sumeneb, sangat perlu Indonesia memiliki RUU terkait LGBT, salah satunya seperti seksual yang menyimpang dari norma agama. Legalisasi pernikahan LGBT dan semacamnya sebagai kelompok atau komunitas yang sah, itu semua harus ditolak dan dilarang hidup di Indonesia. Harapan saya Kementerian HAM dan MUI harus segera mengajukan ke pemerintah RUU terkait LGBT tersebut.
5: Saya Hasan di Sumeneb. Menurut saya sangat perlu dan segera memiliki rancangan undang-undang terkait LGBT. Saya pernah dengar ceramah seorang kiai. Kalau tidak salah dengar, dikatakan dalam fikih Islam, perilaku homoseksualitas secara tegas nyatakan bertentangan dengan fitrah manusia dan dilarang keras. Ini juga didasarkan pada kisah Nabi Lut yang diabadikan dalam Al-Qur'an serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutuk perbuatan tersebut. Makanya di Indonesia segeralah dibentuk undang-undang terkait LGBT.

0: Pendengar dan pemirsa, perlukah Indonesia memiliki RUU terkait LGBT? Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Miftahul Umar.
1: Selamat pagi pendengar. Isu mengenai perlunya Indonesia memiliki rancangan undang-undang terkait LGBT memang menimbulkan perdebatan yang kompleks. Di satu sisi, ada pandangan bahwa regulasi khusus diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, baik dalam perlindungan hak asasi maupun pengaturan ruang publik. Hal ini dianggap penting agar tidak terjadi diskriminasi, sekaligus mencegah konflik sosial yang muncul akibat perbedaan pandangan di masyarakat. Namun, di sisi lain, sebagian kalangan menilai bahwa rancangan undang-undang semacam itu berpotensi menimbulkan polemik baru. Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, dan norma sosial yang kuat, sehingga pembahasan mengenai LGBT seringkali menimbulkan resistensi. Kekhawatiran yang muncul adalah regulasi tersebut bisa dianggap melegitimasi sesuatu yang masih ditolak oleh sebagian besar masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan sosial. Di tengah perdebatan tersebut, yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa setiap warga negara tetap mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, apapun orientasinya atau identitas seseorang. Negara berkewajiban menjamin keamanan dan hak dasar mereka. Oleh karena itu, jika rancangan undang-undang LGBT dibahas, fokusnya sebaiknya diarahkan pada aspek perlindungan hak asasi manusia, bukan sekedar pada legitimasi atau penolakan. Kesimpulannya, perlukah Indonesia memiliki rancangan undang-undang terkait LGBT? Jawabannya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Jika tujuannya adalah melindungi warga dari diskriminasi dan kekerasan, maka regulasi yang jelas memang diperlukan. Namun, jika hanya untuk memperdebatkan legitimasi, hal itu bisa menimbulkan perpecahan. Dengan pendekatan yang bijak, regulasi dapat menjadi jalan tengah untuk menjaga harmoni sosial sekaligus menjamin hak setiap individu. Sekian komentar.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Jajaran Satres Narkoba Polres Bangkalan kembali mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bangkalan. Tiga orang tersangka berinisial HM, MR, dan DI berhasil diamankan saat penggerbekan di Kecamatan Tanjung Bumi. Kasatres Narkoba Polres Bangkalan, Ibtu Kiswoyo Suprianto, menjelaskan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya peredaran sabu di kalangan pemuda. Setelah dilakukan penyelidikan, tim bergerak cepat melakukan penggerbekan di rumah salah satu tersangka. Ia menambahkan ketiga pelaku diamankan beserta barang bukti, puluhan paket sabu siap edar.
2: Satres Narkoba Polres Bangkalan mengamankan 3 tersangka inisial HM, didapat barang 10 kantong plastik di mananya, untuk MR 14 kantong plastik, dan DI 8 kantong plastik. Barang dari semua ini didapat dari HM.
0: Dari hasil penangkapan, menurut Kiswoyo, polisi menyita total 32 paket sabu dengan berat lebih dari 9 gram. HM diketahui sebagai residivis kasus narkoba yang baru 3 bulan bebas dari penjara dan mendapatkan barang dari SHR yang kini berstatus DPO. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta ketentuan pidana terbaru dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pemerintah memutuskan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, KDKMP, untuk menjadi tempat penyaluran bantuan sosial dan bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
3: Pemerintah memutuskan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, KDKMP, untuk menjadi tempat penyaluran bantuan sosial dan bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada apel akbar Hari Koperasi Nasional ke-79 tingkat Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan, Selasa 21 Juli 2026, termasuk menjadi mitra perbankan dalam penyaluran kredit usaha rakyat KUR dengan skema channeling dan layanan program PNM Mekar dengan bunga yang telah diturunkan menjadi 8%.
4: dan itu akan termuat di dalam peraturan presiden, termasuk juga operasionalisasi dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa sekarang sudah selesai dirampungkan pedoman verifikasi dan validasinya. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan proses verifikasi validasi terhadap bangunan, gere, gudang, dan alat kelengkapan dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
3: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 8.494 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di daerahnya telah berbadan hukum. Selain itu, transaksi KDKMP di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang signifikan.
5: Jika dibandingkan dengan transaksi dari provinsi lain di luar Jawa Timur, ada DIY, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada DKI, ada Banten, maka transaksi KDKMP Kabupaten Tuban total itu di atas dari provinsi-provinsi yang saya sebut tadi.
3: Pada acara tersebut, Bupati Pamekasan Holilur Rahman menyampaikan, sampai saat ini sebanyak 140 gerai KDKMP di wilayahnya telah selesai dibangun, sementara 40 lainnya masih dalam proses pembangunan.
6: Dari 180 titik pembangunan, alhamdulillah telah terbangun 78% atau 140 unit. Sedangkan 40 unit sisanya masih dalam proses, ada yang sudah mencapai 60%, ada yang lebih dari itu, sehingga pada akhir bulan ini sudah bisa kita tuntaskan 180 titik.
3: Bupati Holil juga berharap kegiatan itu menjadi pemantik untuk pembinaan dan pengembangan koperasi, serta mengkolaborasikan koperasi Merah Putih dengan koperasi yang sudah ada.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama seluruh penyuluh pertanian lapangan mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System, PMAAS. Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas padi melalui penerapan teknologi pertanian modern dengan target hasil panen mencapai 10 ton per hektar. Berikut laporan Imam Mohlis.
7: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP, bersama seluruh penyuluh pertanian lapangan, mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System, PMAAS. Deklarasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung modernisasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas padi menuju target hasil panen hingga 10 ton per hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, Hanur Rasid menyampaikan, deklarasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani dalam menerapkan sistem budidaya yang lebih modern. Menurutnya, pengembangan PMAAS melalui DEMFAM atau lahan percontohan diharapkan mampu menjadi model penerapan teknologi pertanian yang efektif sehingga produktivitas padi terus meningkat dan dapat diadopsi secara bertahap oleh petani berbagai wilayah Kabupaten Sumenep.
8: Alhamdulillah hari ini di Kabupaten Sumenep, tim terkait tugas penyuluh pertanian lapangan telah melaksanakan deklarasi kesiapan pertanian modern, yaitu dengan program PMAAS menuju 10 ton. Ya, dengan adanya PMAAS 10 ton, tingkat produktivitas akan semakin meningkat.
7: Pelaksanaan deklarasi tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan tanam padi menggunakan metode PMAAS sebagai bentuk implementasi langsung di lapangan. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta Kementerian Pertanian RI dalam upaya mempercepat penerapan pertanian modern di Kabupaten Sumenep. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Dewa Ringki, menjelaskan kegiatan tanam padi dengan metode PMAAS di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Dungke, merupakan pelaksanaan kedua setelah sebelumnya dilakukan di lokasi lain.
9: Alhamdulillah kita melakukan tanam padi metode PMAAS yang kedua kalinya di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Dungke. Jadi pada hari ini kita bersama dengan perwakilan dari PJ Swasembada, wilayah Madura, dan juga ada perwakilan dari dinas dan juga teman-teman penyuluh PPL se-Kabupaten Sumenep.
7: Kehadiran seluruh unsur tersebut diharapkan mampu mempercepat penyebaran penerapan metode PMAAS di berbagai sentra produksi padi. Melalui deklarasi ini, pemerintah Kabupaten Sumenep berharap metode PMAAS dapat diterapkan secara lebih luas oleh para petani dengan dukungan penyuluh pertanian dan penerapan teknologi budidaya yang tepat. Produktivitas padi diharapkan terus meningkat, efisiensi usaha tani semakin baik, serta mampu memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Imam Muhlis melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Sampang berkomitmen mendorong pesantren sehat dengan melakukan pendampingan ke pondok pesantren. Imam Fadilah melaporkan.
10: Upaya mewujudkan lingkungan pesantren yang bersih dan sehat terus digencarkan di Kabupaten Sampang. Pemerintah daerah bersama tim gabungan resmi menggelar program pendampingan di Pondok Pesantren Nurul Tulab Kedungdung. Sinergi lintas sektor melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kemenag hingga Puskesmas Kedungdung dengan fokus pemetaan dan menyelesaikan masalah kesehatan di lingkungan pesantren. Melalui kegiatan ini, pihak pengurus pesantren bersama santri resmi mengembangkan pos kesehatan pesantren, poskesren, serta penandatanganan komitmen pondok pesantren sehat. Ketua Poskesren Nurul Tulab Hairul Umam menyambut positif langkah ini, menurutnya mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
11: Insya Allah dengan adanya penandatangan komitmen itu, kami siap untuk mengikuti semua peraturan yang sudah ada, dan kami siap untuk dengan adanya tim yang pembinaan dari kabupaten, kegiatan keberlanjutan atau dari sarana dan prasarana yang ada di Poskesren.
10: Dalam pendampingan ini terdapat 3 fokus utama yang disepakati bersama, yaitu pembentukan Poskesren dan santri husada, pencegahan anemia dan stunting, pencegahan penyakit menular, serta sanitasi dan protokol kesehatan lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya melahirkan santri yang cerdas secara spiritual, tetapi juga sehat secara fisik dan mandiri secara ekonomi. Imam Fadilah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan proses pengisian jabatan kepala sekolah definitif yang masih kosong dapat diselesaikan pada bulan ini. Muhammad Ali melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mempercepat proses pengangkatan kepala sekolah definitif di sejumlah sekolah yang masih mengalami kekosongan jabatan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoido mengatakan, seluruh usulan pengangkatan kepala sekolah saat ini telah memasuki tahap administrasi dan sedang menunggu proses persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Menurutnya, mekanisme pengangkatan pejabat mengharuskan setiap usulan mutasi maupun penempatan memperoleh rekomendasi dari BKN sebelum dapat ditetapkan secara definitif. Pemerintah Kabupaten Sumenep pun menargetkan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan pada bulan ini.
13: Jadi sudah ada di meja saya, sedang berproses dalam waktu dekat. Ini kan parsial.
12: Selain itu, Bupati mengakui masih terdapat aparatur sipil negara yang belum bersedia menjadi kepala sekolah karena lokasi penugasan dinilai terlalu jauh dari domisilinya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi agar penempatan kepala sekolah dapat lebih mendekati tempat tinggal calon pejabat tanpa mengabaikan kebutuhan dan pemerataan tenaga kepemimpinan di setiap sekolah.
0: SMA Iftitahiyah Sumenep mengajak peserta didik membangun budaya peduli lingkungan melalui pembiasaan mengelola sampah sejak dini. Edukasi ini diharapkan membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zain.
14: SMA Al-Iftitahiyah Sumenep terus memperkuat pendidikan karakter dengan menanamkan budaya peduli lingkungan kepada peserta didik. Melalui edukasi pengelolaan sampah, para siswa diajak membiasakan diri memilah sampah, menjaga kebersihan, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan yang dimulai dari lingkungan sekolah. Edukasi tersebut menghadirkan founder Arasa Sociopreneur Action atau ASA, Makalafri Iskandar. Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, kebiasaan sederhana seperti memilah dan mengelola sampah sejak dini perlu terus dibangun agar menjadi budaya yang berkelanjutan.
15: Pendidikan nasional. Siapa pendidikan nasional? Karena ada istan. Atau malah apa? Apa? MBT tentunya berarti MBT. Sudah sudah. Sudah mana yang berikutnya? Sampah botol bisa terurai.
16: 250 tahun.
15: Oke, tangan.
14: Sementara itu, Ketua Yayasan Alif Batu Putih, Anafis El Zuhdi menegaskan, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan baik peserta didik. Ia berharap edukasi pengelolaan sampah ini dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk menerapkan pola hidup bersih dan peduli lingkungan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah masyarakat.

0: Pendengaran pemirsa, Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya menyuguhkan tontonan sepak bola kelas dunia, tetapi juga membawa dampak positif terhadap pembinaan pemain usia muda di Kabupaten Sumenep. Tago Anofantrian melaporkan.
1: Gelaran Piala Dunia dinilai memberikan dampak positif terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten Sumenep. Antusiasme masyarakat yang meningkat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan menjadi momentum untuk melahirkan lebih banyak talenta muda berbakat. Ketua ASKA PSSI Sumenep Febmi Nurdiansa mengatakan, euforia Piala Dunia tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan minat anak-anak dan remaja untuk mengenal sepak bola lebih dalam. Menurutnya, kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai peluang memperkuat pembinaan sejak usia dini.
2: Sehingga mereka semua bisa belajar apa itu sepak bola, apa itu motivasi, apa itu strategi, kemudian taktik bermain. Sehingga ini akan memberikan kemajuan bagi sepak bola yang ada di Kabupaten Sumenep, sekaligus bisa mengangkat prestasi bagi teman-teman muda yang ada di Kabupaten Sumenep.
1: Ia menjelaskan, ASKA PSSI Sumenep terus mendorong penyelenggaraan kompetisi berjenjang, mulai dari tingkat pelajar hingga kelompok usia. Kompetisi tersebut menjadi wadah bagi pemain muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Menurut Febmi, pembinaan tidak cukup hanya melalui latihan rutin, tetapi juga harus didukung dengan kompetisi yang berkesinambungan agar pemain terbiasa menghadapi tekanan pertandingan dan memahami aspek teknis maupun mental dalam sepak bola. Selain itu, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap sepak bola setelah Piala Dunia diharapkan dapat memperkuat dukungan orang tua, sekolah, dan klub sepak bola dalam membina atlet muda. Dengan demikian, ekosistem pembinaan di daerah dapat berjalan lebih optimal.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Selamat pagi, Anda terus bersama program Masatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar Sumenep pagi ini, juga hadir dengan berbagai informasi ke ruang dengar Anda. Kesempatan untuk saling sharing info, Anda juga bisa sampaikan tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda ya. Dari kemarin sampai pagi ini boleh untuk juga hal-hal yang bisa memotivasi pendengar pagi ini. Ya, sebelumnya pendengar, saya perlu update dulu untuk informasi cuaca di beberapa

0: wilayah Madura ya, 4 kabupaten yang ada di hari Rabu 22 Juli 2026. Untuk perakiran cuaca wilayah Sumenep, update informasinya langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Iqbal.
1: Halo Sobat RRI, berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Untuk cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum hari ini diperkirakan cerah. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 77%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 20 km per jam. Dan untuk gelombang laut sendiri di perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter dengan kecepatan angin 27 knot atau 50 km per jam maksimum. Untuk Pulau Masalembu, Kange dan Kangean diminta waspada karena terdapat potensi gelombang tinggi berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan dalam pelayaran. Untuk pendengar setia RRI, diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui www.bmkg.co.id dan aplikasi info BMKG serta seluruh sosial media kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
0: Terima kasih Pak Iqbal atas informasinya, dan tentunya pendengar untuk 3 kabupaten lainnya di Madura seperti di Pamekasan, perakiran dari BMKG akan cerah untuk hari ini dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 51 hingga 91%. Sampang juga demikian diperkirakan cerah. Bangkalan, BMKG memperkirakan terpantau cerah dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 55 hingga 79%. Update informasi ini dari bmkg.go.id.

0: Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP itu. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui kutipulasi ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Tune in di 101.3 FM Pro 1 Arah, menampilkan informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini PT PLN Persero, unit layanan pelanggan ULB Sumenep ini mengajak masyarakat memanfaatkan program Semangat Baru Makin Berdaya ya, yang ini memberikan potongan biaya tambahan daya listrik sebesar 50%. Dan tentu pendengar, promo ini merupakan bentuk apresiasi PLN kepada pelanggan sekaligus juga upaya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat. Jadi promonya berlaku mulai 14 hingga 27 Juli 2026 bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya maksimal menjadi 7.700 volt ampere. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh pelanggan rumah tangga maupun pelaku usaha ya, yang membutuhkan kapasitas listrik lebih besar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Rambut tidak hanya pada kepala maupun mata, namun juga pada hidung. Dengan adanya rambut pada hidung, maka bakteri, jamur, debu, ataupun spora yang masuk ke dalam hidung akan terhambat dan tersaring. Tidak hanya itu saja, rambut pada hidung juga berfungsi meningkatkan kelembaban udara yang dihirup. Hal ini sangat penting untuk proses respirasi lanjutan. Sebaiknya kita juga tahu rambut di atas bibir yang dikenal dengan kumis. Kemudian ada juga janggut, bulu dada, dan perut. Fungsi kumis dan jenggot itu adalah sebagai tanda kelamin sekunder buat lelaki yang sudah dewasa, atau dengan kata lain, sebagai salah satu pembeda antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya kumis dan jenggot, fungsi rambut pada dada dan perut adalah sebagai tanda kelamin sekunder buat lelaki yang sudah dewasa.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Dan pendengar, selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta. Nanti saya akan kembali untuk Anda lewat Sumenep pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut, Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Kreas Setiawadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
7: Apa?
6: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
7: Komunikasi yang mana?
6: Ya terlalu selengean katanya.
7: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean gitu tuh.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
9: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus di